0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock. Keep it rocking.
2: 107.1 FM, sahabat Kela, terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review yang kini sudah berada di bagian kedua ya. Untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Sahabat Kilat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meresmikan operasionalisasi pabrik PT HSG Material Indonesia di kawasan ekonomi khusus KEK Kendal, Jawa Tengah. Perusahaan manufaktur bahan bangunan dan material konstruksi ini berinvestasi sekitar Rp710 miliar dan menyerap 400 pekerja. Adapun fasilitas produksinya mencakup tiang pancang pipa prefabrikasi, tiang pancang persegi prefabrikasi, dan beton pracetak. Berdasarkan perencanaan awal perusahaan, fasilitas tersebut ditargetkan memiliki kapasitas penjualan tahunan sebesar 3 juta meter kubik, 3 juta meter tiang pancang beton prefabrikasi, dan 150 ribu meter persegi beton siap pakai. Kapasitas tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan ekspor serta mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur, kawasan industri, dan berbagai proyek konstruksi di Indonesia. Kehadiran PT HSG Material Indonesia di KEK Kendal yang merupakan bagian dari Fujian Hongseng Material Technology menjadi momentum baru atas semakin eratnya kemitraan strategis antara Indonesia dan China. Investasi ini juga sejalan dengan inisiatif Two Countries Twin Parks TCTP yang merupakan kerjasama pengembangan kawasan industri kembar antara Indonesia dengan China. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mendorong realisasi proyek investasi, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok. Melalui kolaborasi ini, pengembangan industri diharapkan tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat keterhubungan pelaku usaha dan rantai pasok antara kedua pihak. Dari sisi pasar, fasilitas produksi material konstruksi di Indonesia berpotensi memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjangkau pasar regional khususnya Asia Tenggara. Pasar material konstruksi di kawasan tersebut pada 2025 tercatat mencapai $682 juta dengan dukungan kapasitas produksi, akses pasar, dan konektivitas industri. Pengembangan manufaktur di KEK Kendal berpeluang memperkuat daya saing produk Indonesia serta meningkatkan potensi perolehan devisa ekspor.

0: pagi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung.
3: On 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: One FM, sahabat K-Light, 24 menit sudah kita melangkah dari pukul 7 waktu studio K-Light. Kita masih di Morning Review. Sahabat K-Light, Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anagata Nusantara dan Antara bakal turun tangan ketika pasar modal Indonesia mengalami tekanan. Meski begitu, setiap keputusan pembelian saham akan dilakukan secara hati-hati, terutama untuk saham-saham yang bergerak di sektor kecerdasan buatan AI. Mengutip Reuters, kesiapan dan antara tersebut dinilai dapat menjadi sentimen positif di tengah risiko pelemahan pasar saham domestik. Indeks harga saham gabungan IHSG berpotensi kembali tertekan jika MSCI menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia bulan depan, dan antara menyiapkan dana hingga 1 miliar US dollar atau sekitar 17,89 triliun rupiah untuk berinvestasi di pasar modal domestik hingga akhir tahun 2026. Sementara saat ini dan antara telah mengalokasikan sekitar 3 miliar US dollar atau sekitar 56,67 triliun rupiah untuk investasi saham dan obligasi asing maupun domestik. Dan antara mulai mengalokasikan dana untuk berinvestasi di pasar modal domestik sejak akhir tahun lalu. Investasi tetap berlanjut saat IHSG tertekan aksi jual menyusul peringatan MSCI pada Januari yang membuka ruang pemangkasan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Dan antara juga terbuka untuk kembali turun tangan jika MSCI memangkas peringkat pasar modal Indonesia bulan depan. Namun ditegaskan dan antara perlu melakukan uji tuntas sebelum melakukan hal tersebut.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini. Kembali kita ikuti beragam kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Pembatasan biaya platform transportasi online maksimal 8% mendapat sorotan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Pemerintah diingatkan penerapan aturan tersebut jangan merugikan pengguna layanan transportasi online. Aspek keadilan, keterbukaan informasi, dan kepentingan konsumen harus menjadi perhatian utama sehingga kebijakan baru ini tidak memunculkan masalah lain bagi masyarakat. Sekretaris Eksekutif YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo mengatakan, penetapan batas biaya platform harus diikuti pengawasan yang efektif. Ia meminta kebijakan tersebut tidak menimbulkan kenaikan tarif atau biaya tambahan lainnya bagi konsumen. Agar pembatasan biaya platform maksimal 8% tidak menjadi alasan bagi perusahaan aplikator untuk mencari sumber keuntungan baru dengan membebankan biaya tambahan atau menaikkan tarif kepada konsumen.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, ini sudah bersama masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Morning Review untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Sahabat K-Light, pemerintah Malaysia berencana menaikkan upah minimum nasional sebagai bagian dari reformasi yang tengah dijalankan. Rencana tersebut masuk dalam anggaran belanja negara 2027. Kenaikan upah minimum nasional Malaysia diperkirakan berlaku mulai tahun depan, yakni RM1,700 Malaysia atau sekitar 7,44 juta rupiah menjadi RM2,000 Malaysia atau sekitar 8,75 juta rupiah. Selain itu, Malaysia juga menetapkan upah minimum bagi pekerja semi terampil dan lulusan perguruan tinggi sebesar RM2,500 Malaysia atau sekitar 10,94 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk standar upah di Government Link Investment Company GLIC dan Government Link Company GLC naik menjadi RM3,400 Malaysia atau sekitar 14,88 juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Sabtu 10 Agustus 2026 dalam unggahan Instagram pribadinya. Selain kenaikan upah, pemerintah Malaysia juga menetapkan anggaran subsidi dan bantuan kerakyatan lebih dari RM80 miliar Malaysia atau sekitar 350,26 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup subsidi bahan bakar RM40 miliar Malaysia atau 175,13 miliar rupiah dan bantuan jabatan kebajikan masyarakat JKM 3,3 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 14,44 triliun rupiah. Malaysia juga menetapkan bantuan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah SARA menjadi 16 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 70,05 triliun rupiah. Nantinya setiap penerima manfaat STR mendapatkan bantuan 150 ringgit Malaysia per bulan setara 1.800 ringgit Malaysia atau sekitar 7,88 juta rupiah per tahun. Pemerintah Malaysia juga menyiapkan bantuan SARA 200 ringgit Malaysia bagi masyarakat yang memenuhi syarat. Bantuan ini akan disalurkan dalam dua tahap, yakni RM100 Malaysia menjelang Idul Fitri dan RM100 Malaysia untuk memperingati 70 tahun kemerdekaan Malaysia.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, CEO dan antara Rosan Usulani mengatakan pihaknya akan membentuk dana kelola investasi dengan pihak Mesir. Menurut Rosan, pihak yang bakal bekerjasama dengan Future Wealth Fund milik Mesir. Kerjasama ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Indonesia yang diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dan sahabat K-Light, Rosan enggan menyebutkan secara tepat dana kain mana yang akan bekerjasama dengan dan antara. Dari penelusuran, Mesir sendiri baru saja meluncurkan daya dana KKN baru bernama Akhramat Al-Nil Fund pada Juli 2026 lalu. Mesir juga memiliki The Sovereign Fund of Egypt, TSFE, dana KKN negara yang didirikan pada tahun 2018 untuk bermitra dengan sektor swasta dan mengembangkan aset milik negara. Selain perkara pembentukan dana KKN bersama, Rosan Ruslani melanjutkan Mesir pun memiliki minat untuk kerjasama hilirisasi minyak kelapa sawit, crude palm oil, CPO. Mesir sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas penyulingan atau refinery. Pihak Mesir mengajak dan antara untuk melakukan kerjasama pada proyek tersebut. Selama ini, Mesir juga diketahui sebagai salah satu importer besar minyak kelapa sawit.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan pihaknya tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Transportasi online seperti ojek online akan masuk menjadi salah satu jenis transportasi umum dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup baik.

107.1 FM. Sahabat KLA, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bandung Sins by the Sound 107.1 FM. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Kenlight. Alhamdulillah kita kembali bersama di Economic Review ya, yang saya sudah share bannernya untuk sahabat-sahabat Kenlight. Silakan bergabung, Anda juga bisa bertanya nanti, diskusi apapun yang menjadi ide atau apapun lah, silakan Anda bisa WhatsApp di 0812-203-1972. Anda juga bisa menyimaknya melalui TikTok Kenlight FM Bandung ya. Di TikTok juga Anda bisa berkomentar, memberikan pertanyaan di kolom komentar ya, sahabat Kenlight. Terima kasih yang sudah memberi komentar di pagi ini. Sudah hadir Dr. Haryanto. Selamat pagi, Pak Hari.
1: Selamat pagi, Kang Angga. Selamat pagi juga sahabat Kenlight semua.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, sabotas.
0: Sudah aman.
1: Sudah aman. Soalnya tadi nges ngobrolnya. Mun teingat mah mual siaran sih karena mual live.
0: Ya. Kata Kang Sony teh nuju gunteng jika napa hari.
1: Iya.
0: Canwaya dimulai.
1: Nah,
0: kalau tidak lihat jam jika napa nepi ka jam 12 ngobrolnya terus on air.
1: Terjadi itu siaran jana.
0: Terus di darat ngobrolnya. sahabat Kenlight, sekali lagi silakan Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Pak Hari sudah kirim
1: ya.
0: Itu ya materi ya.
1: Ya, bukan materi lah. Sebetulnya
0: informasi,
1: info-info yang beredar yang saya anggap itu update lah. Kita perlu update dengan beberapa informasi itu, dan kembali lagi sebetulnya sikap kita itu harus seperti apa gitu ya. Untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini yang muncul-muncul ini. Ya mungkin beberapa rekan-rekan semua, beberapa sahabat sudah sangat kenal, sudah sangat familiar dengan hal-hal itu. Ya gak masalah sih. Cuman muncul saya mah, sikap kita untuk menyikapi hal itu terhadap bidang kita, terhadap profesionalisme kita, sudah sejauh mana ya, sudah sejauh mana, itu yang perlu dilihat lah ya, perlu dipikirkan. Ulah nanya saya kumaha nama.
0: Betul. Kalau melihat dari informasi-informasi yang dari media mainstream Pak Hari ya,
1: ya.
0: Ini kan mengamati kebanyakannya karena memang bidangnya Pak Hari di ekonomi. Jadi banyak kita harus membaca itu sebagai literasi tambahan kita, karena dari informasi-informasi yang berkembang seperti yang disampaikan Pak Haryanto dulu, bahwa itu akan berpengaruh terhadap kita, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Walaupun itu datangnya mau ngadadak, mau tidak ngadadak, tapi itu pasti akan berpengaruh terhadap usaha kita ya, terhadap apapun yang kita lakukan.
1: Nah, yang kata Kang Angga bilang apapun, sebetulnya kalau saya bilang apapun ya, apapun yang ada di luar bidang kita kadang-kadang itu akan memiliki pengaruh terhadap bidang yang kita tekuni. Cuman yang masalah yang ada yang enggak pastilah ngomong seperti itu, besar atau kecilnya pengaruh itu, satu kejadian pengaruhnya ke bidang kita, besar kecilnya gak bisa kita tentukan gitu. Dan cepat atau lambatnya datang ke orang teh.
0: Betul.
1: Ya, kalau berpengaruh, pasti ada pengaruhnya, cuman kapan itu gak tahu gitu ya. Kayak misalnya contoh kayak perang Amerika Israel sama Irak ya. Ya sama Irak. Kalau ngomong secara selintas, kalau ditanya-tanya sama saya, ada nggak pengaruhnya ke Indonesia? Ayah, cek saya. Ya, naon pengaruhnya? Kakarek mikir saya, naon pengaruhnya? Cuman gede tuh, tenyaho, ya besar kecilnya nggak tahu. Kadang-kadang ke bidang tertentu kecil, ke bidang tertentu lagi gede gitu kan. Nah terus kapan ya pengaruhnya ke sini, ke Indonesia? Tenyaho oke. Karena kan nyebarnya ke Indonesia bisa melalui nilai tukar, bisa melalui perdagangan, bisa melalui ekspor impor, bisa melalui hubungan diplomatik dan lain sebagainya. Ya, macam-macam lah. Nah, sebelum misalnya can aya ya pengaruhnya ke orang, enggak masalah. Pengaruhnya bersyukurlah kalau misalnya belum kerasa. Tapi kalau misalnya belum kerasa, buru-buru mikir kalau itu pengaruhnya sudah terasa ke bidang usaha kita, bidang profesionalisme kita, apa ya yang harus kita lakukan? Mendingan prepare timimiti. Ya, kalau nggak kejadian gimana pari? Ya nggak saya syukur. Ya, kalau kejadian gimana? Paling tidak kita tidak mulai dari nol. Gitu waktu.
0: Betul.
1: Cana naon geus panas
0: gitu. Itu santai itu panas bari. Contohnya begini bari. Contohnya ketika AI mulai ramai dibicarakan, mulai digunakan si AI itu ya. Dalam pikiran saya ngajar ge jiga nama teu pangaruh lah. AI jiga kumaha. Dalam teori komunikasi ya mau bidang apapun yang kebetulan saya di jurnalistik bari. Dalam pikiran saya jurnalistik mah ngan ngaliput tungkul bagaimana cara mewawancara, cari angle yang bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata berpengaruh Fahri. Karena contoh-contoh yang harus diberikan kepada mahasiswa itu harus real hari ini.
1: Nah itu.
0: Mereka sudah pada tahu karena kalau kita memberikan contoh zaman baheula cara meliputnya seperti apa tidak masuk dalam pikiran mereka. Karena mereka sudah hari itu dia dapat sesuatu hari itu yang berlaku dan hari itu yang berkembang gara-gara si AI eta, si AI eta. Jadi si dosen teh harus kreatif setiap hari itu mencari contoh yang relevan.
1: Faktor yang paling penting kalau kita bermain-main di AI, coba nanti kita hubungkan dengan topik-topik yang kita coba mau komentari ya. Nah sekarang gini, AI itu dengan teknologi yang lama poinnya adalah mempercepat segala sesuatunya supaya ada di hadapan kita.
0: Nah,
1: AI itu dengan searching engine yang lain kan mirip-mirip tuh. Cuman AI ini searching engine plus-plus gitu. Bisa diajak mikir, bisa diajak diskusi, bisa disuruh ini itu. Dan kalau nyuruhnya jelas, ini kan sama orang nih. Kalau kita nyuruh kaditu, rek naon kaditu. Kalau misalnya yang lama kaditu, nya ini itu langsung kaditu. Kalau si AI mah kaditu, nya memang ini kaditu, tapi kitanya kan bisa bereaksi bahwa bukan ke sana, maunya ke sana, terus ke sana tuh mau ngapain gitu. Ya, harus jelas ke sana ambilkan minum dan ambilkan gorengan bawa ke ruang siaran. Ya, untuk dinikmati sama host dan narasumbernya misalnya gitu.
0: Benar berarti. Ya. Teh Omi tadi sudah tahu karena tadi pagi-pagi ngirim
1: pesan. Oh iya, terima kasih ya Teh Omi, mungkin lagi dengerin di mobil atau lagi di mana. Sering-sering. Sering-sering. Jadi untuk pengiriman kalau misalnya bingung dan lain sebagainya, apa yang harus dikirim di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, tolong buat sahabat kilat yang mau ngirim-ngirim kontak Kang Angga karena ada apa namanya? Ada menunya yang jadi jatah minggu ke satu, kedua, ketiga. Nah, jadi selain perintah adalah speednya juga harus dipertimbangkan karena kecepatan informasi itu datang dan tersebar itu beda lagi kalau pakai si AI itu, ya jauh lebih cepat. Jadi kalau ngomong cerita ruang lingkupnya tadi Kang Angga bilang dunia pendidikan, ya mau tidak mau si dosen juga harus speednya juga harus ditambah. Bukan hanya masalah kreativitas dan lain sebagainya. Kreatif sih kreatif, tapi kalau kreatifnya lebih, kalau ngomong lebih kreatif si mahasiswa, kan berarti si mahasiswa teh lebih cepat. Kita speednya harus lebih cepat, lebih ngulik kitanya. Ya, nah baru sebetulnya kalau speednya sama, baru kita bisa saling memberikan masukan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga lebih kaya lah. Ya, kalau bahasa sederhana, ya dosena tong dibobodoko mahasiswa.
0: Tengku ulin.
1: Ya kadang-kadang kan masih membawa gaya lama. Yeah. Ya masih membawa gaya lama dan kita nggak mau nanya, nggak mau era merenya. Kalau saya masuk kan nanya, kamu kalau bikin ini pakai apa? Oh begini. Ya kalau misalnya saya mau tahu gimana, coba bukain. Oh gini. Kakarek diulikku saya. Ya. Jangan malu atuh nanya gitu.
0: Betul.
1: Ya. Justru kita dengan bertanya-bertanya itu sebetulnya satu sisi bisa memperkaya, bukan dari sisi lain dianggap artinya onan-onan jenah. Dosen yang paling canggih juga di muka bumi ini. Bukan di Indonesia, muka bumi ini paling canggih. Isi kepalanya itu enggak lebih banyak dari isinya Google. Kalau mau cari materi dan lain sebagainya, Google lebih jauh dong.
0: Yeah.
1: Ya, tapi karena otak manusia itu punya karakteristik yang berbeda, dia yang meng-create produk itu kan. Ya, tentunya kita bisa menambah nuansa yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hanya mengandalkan output dari satu tools tadi.
0: Betul.
1: Bahasa kerennya.
0: Iya.
1: Keren pisan.
0: Keren pisan. Kaget sih Kang Sony gini. Nah, cina bahasana ayeuna mah rada-rada kitu.
1: Ayeuna robah deui. Dirobah deui.
0: Tah Kang Dodi. Sebelum kita
1: ya
0: ngebredel informasi
1: ya
0: tadi.
1: Iya, iya.
0: Assalamualaikum Kang Angga, Dr. Hari.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam sehat selalu
1: katanya. Ya.
0: Hari-hari ini disibukkan dengan info abu-abu kebohongan yang jadi pembenaran.
1: Ya.
0: Betul-betul jago membuat manajemen konflik yang membuat pembodohan karakter. Sehingga oligarki nikmat senikmat-nikmatnya menjalani kekuasaannya. Tutup yang satu dengan tutup yang lain terus, yang akhirnya fitnah jadi biasa. Ganja akan jadi pembenaran dalih untuk obat. Judol akan jadi biasa dengan dalih trading dan money game. Rakyat kejang dengan keadaan. Siap mengatasi solusi tanpa pembenaran. Nuhun.
1: Nah ini ya, saya tertarik dengan betul-betul jago membuat manajemen konflik. Manajemen konflik itu sebetulnya kalau dari sisi kacamata manajemen, kadang-kadang memang sengaja dibuat. Tapi tujuannya gini, sebetulnya kalau yang bagus membuat manajemen konflik, sebetulnya itu memunculkan tingkat persaingan tertentu. Biasanya begitu. Ya. Supaya orang bersaing sehingga institusi, organisasi, perusahaan atau apapun namanya itu bisa menjadi lebih produktif. Kang Angga.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya saya sama Kang Angga di konflikan lah gitu. Ya saya Bung Eleh, Kang Angga Bung Eleh. Yeah. Tapi kalau aturan mainnya diatur sedemikian rupa, Kangga akan menghasilkan produk output yang maksimal, saya juga maksimal. Saya mau mbung eleh deh. Nah, kalau kedua ini dijumlahkan hasilnya, itu kan hasilnya lebih produktif. Ngan kudu jago we nu jadi wasit jeung nu ngaturna gitu. Kalau itu lepasnya jadi ribut, jadi ribut. Ya. Ada juga manajemen konflik ini sengaja dibuat supaya yang bersangkutan yang memanage ini memperoleh keuntungan. Dan yang sebagai korbannya itu keluar dari organisasi. Kan bisa oge tuh. Saya di konflikkan jeung Kang Angga supaya saya itu betah, supaya Kang Angga itu betah. Ya, memang tujuannya eta. Kan ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau tujuan positifnya sih bagus ya, tujuannya positifnya bagus. Nah, ini kalau contoh dari Kang Dodi, ganja dijadikan obat, cenah dalih sebagai obat. Dan memang sebetulnya kalau ganja itu diolah secara medis, benar-benar medis, memang bisa kan buat obat. Ya. Katanya bisa buat obat. Saya nggak ngerti lah seperti apa. Tapi banyak banyak tulisan kan bisa seperti itu. Cuman yang namanya manusia kadang-kadang udah tahu ini dijadikan obat. Ya. Eh, disalahgunakan. Karena ada juga yang udah jelas-jelas obat untuk menyembuhkan satu penyakit digunakan dengan semena-mena. Jadi teler gitu. Kan aya. Ya kan?
0: Iya.
1: Sama seperti itu. Obat batuk misalnya. Ya. Saya ngerasakeun. Saya kan enggak tahu ya. Kalau misalnya rada batuk, saya minum obat batuk, naon outputna? Ya memang tujuannya adalah meredakan batuk. Ya. Tapi efek ieuna tunduh kan?
0: Tunduh.
1: Rada teler gitu tunduh kan?
0: Rada melayang.
1: Nah, rada melayang. Tapi kan ada orang-orang yang saya tuh batuk, tapi hayang melayang nak, nyenges ingin buat batuk nurada loba aja nak. Ya itu penyalahgunaan kan?
0: Ya, betul.
1: Ya mirip seperti itu ya, kembali lagi gimana orangnya. Judol sama juga seperti itu. Ya, kalau judol mah memang nggak bisa ya, tidak diperbolehkan ngaran aja judi atau ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kita mau melakukan investasi dan lain sebagainya yang sudah dihitung gitu, itu ada judi-judinya juga kan. Kalau ngomong judi itu kan kita memainkan probability, memainkan kemungkinan. Kalau yang namanya judi beneran judi itu kan probability-nya sangat-sangat tinggi. Ya. Kalau yang dihitung-hitung-hitung-hitung, ada perhitungannya, ada planningnya, ada forecastingnya, ada peramalannya dan lain sebagainya, ngerana investasi gitunya.
0: Yeah.
1: Pasti itu, kalau kita sudah hitung ini pasti profit Kang Angga begini-begini. Ayah melesetna oke. Okay? Yeah. Ya berarti kalau dalam kacamata saya ya ayah judi-judina oke okay, sebetulnya. Ya. Itu terus dah selesai nukang dari ya, komentarnya selesai ya, lanjut ah.
0: Iya, tapi sebagai informasi dan literasi nih Pak Hari
1: ya.
0: Yang kan kalau dulu mah rame cenah manajemen konflik, kalau itu tidak ada fungsinya dalam sebuah perusahaan mungkin tidak akan digembor-gemborkan ya. Nilai positifnya kalau itu dijadikan, kan biasanya ada juga si pemimpin ingin membuat manajemen konflik supaya si karyawannya itu tetap bersaing sehat gitu. Ada gak kayak gitu ya?
1: Ada kan tadi saya ngomong supaya tingkat produktivitasnya naik. Saya sebagai pemilik ya, pemilik ya. Ah, benturkeun we Kang Angga jeung saha jeung Kang Ujang misalnya. Saya buat skenario tertentu supaya si Kang Angga jeung Kang Kujang teh tidak mau saling mengalah. Ya, hayang pangalus-alus gitu. Nu untung saya. Saya punya dua output yang bagus dari Kang Angga sama Kang Kujang. Cuman persyaratannya saya bisa tuh bikin skenarionya mengarahnya pada output yang positif. Kalau saya bikin skenario na nu ngatur na sutradara na ngaco, konfliknya anan ieu teh bubar tah duaan. Saya tidak akan menghasilkan mendapatkan hasil yang positif. Jadi kuncinya muncik saya mah nu bikin dan mengelola manajemen konflik na nu kudu canggih. Benar tuh. Ya, kalau misalnya orang benturkan we kieu, da eta mah dihaja meureun. Rek ngaluarkeun jelema eta mah.
0: Iya.
1: Iya kan? Efeknya kan bisa ke situ. Tapi kalau misalnya diatur sedemikian rupa, Kang Angga diarahkan begini, mengarahnya adalah membuat program acara yang menarik, ya. Sok Kang Angga bikin program ini, dibina program acara A, saya bilang lagi ke Kang Kujang, bina acara B, ya, acara B. Sok ini kalau misalnya ada yang viewernya banyak dan lain sebagainya, ku saya diberi bonus dan lain sebagainya. Misalkan itu, tong eleh tuh Kang Kujang jeung Kang Angga. Saya ngomong lagi ke Kang Angga, tong eleh dirinya jeung Kang Kujang. Itu kan sebetulnya sedikit banyak udah mengkonflikkan dua orang. Tapi hasilnya saya tinggal nungguan. Ya, cerita sederhananya mah begitu gitu. Mun cerita nu leuwih rumit mah kudu bayar, da kudu dipikirkeun.
0: Bener. Bener, karena dari istilah manajemen, manajemen konflik. Kalau dilihat dari bahasa kan manajemen itu memanage,
1: mengelola.
0: Ya, mengelola situasi,
1: mengatur.
0: Situasi itu sudah supaya terjadi konflik dan itu akan berdampak positif pada perusahaan.
1: Iya.
0: Kalau si pemimpinnya mengerti, ternyata konflik itu jadinya brutal, gitu ya, ya, saling tonjok dan lain sebagainya, tidak sehat. Dia harus memutuskan, tong diteruskan, ya, manajemen konflik.
1: Betul. Kalau dalam kacamata saya, berarti kurang canggih tak ngaturna memainkan itu. Jadi kalau ngomong manajemen, alat-alat manajemen, manajemen tools, mun di Inggris ke namanya, kan banyak tuh manajemen konflik salah satu strateginya gitu ya. Kalau ngomong macam-macam manajemen di lapangan pekerjaan, 1001 macam. 1001 macam. Banyak pisan. Sehingga orang ngomongkeun ieu. Tadi kan orang ngomongkeun obatnya. Ya. Kalau orang sakit kepala, yang satu cocok sama merek A, satu cocok sama merek B. Ya. Kalau yang cocok sama merek A, ku saya rek dialihkan, udah pakai merek B aja. Saya kan minum merek B, cocok, enak, cepat lagi. Ya, begini-begini. Mual belum tentu percaya. Ya, belum tentu percaya. Nah, artinya kalau kita kembali lagi ke awal, sebetulnya ini gimana-gimana sutradaranya, gimana ngaturnya, gimana ngelolanya, ya sampai sejauh mana. Kalau misalnya enggak, ya tetap aja yang saya mah melihat sutradarana we nu salah. Ya, da orang-orang yang terkait mah da kumanu ngatur.
0: Betul.
1: Ya, makanya kalau kalau misalnya anak buah salah dan atau kurang produktif dan lain sebagainya, sebetulnya bukan langsung dilihat si anak buahnya, lihat dulu atasannya punya planning yang jelas nggak, mengarahkannya jelas nggak dan lain sebagainya, ukurannya seperti apa gitu. Ya lanjut ah.
0: Kira iya komentar cenonon kabel aman tuh
1: cenonon. Aman tadi kan saya bilang tidak ada sabotase. Biasana can dihurungkeun mic-na. Terus terus headphone. Nah, hanya headphone teu suara.
0: Gede teuing.
1: Gede teuing. Mun teu leutik teuing.
0: Itu sengaja saya membuat manajemen konflik.
1: Ame panas lah sana. Supaya hasilnya lebih
0: liur.
1: Lebih liur.
0: Ya. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat kilat yang berada di TikTok. Sudah, terima kasih tab layarnya.
1: Materi can mulai.
0: Belum, belum mulai.
1: Aduh.
0: Nah ini Kak Kang Sony dulu.
1: Ya.
0: Nuju Gunterng. Gunterng teh.
1: Ya.
0: Pasea. Pasea. Atau kalau tidak pasea, lagi ngobrol hangat gitu ya, lagi alot lah gitu.
1: Nah, antara alot, antara alot, lagi rame, lagi guntrang, lagi ribut, kan eta keneh.
0: Iya, betul.
1: Tinggal dari sudut pandang mana aja lihatnya.
0: Bener. Kan di can dimulai wae cenah. Tadi memang kelebihannya waktunya.
1: Iya.
0: Punten Pak Hari
1: ya.
0: Dan Kang Suryaman. Abdi mah teu tertarik kana hal pengelolaan konflik, komo pengelolaan konflik politik nu aya gaduh. Nu aya gaduh wae seep tanaga ku urusan gampang jadi susah cenah.
1: Urusan gampang jadi susah kan bisa jadi duit, Kang Sony. Apal meren. Ya. Kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin gampang cenah. Ya, aya nu kitu. Tapi kade karma sia teh. Ngahesekeun batur.
0: Jolim.
1: Nah, ini yang kita bahas di hari Senin jam 9 itu orientasinya macam-macam. Ada ekonominya, ada politiknya, ada culasnya, yeah, ada julidnya, ada psikologi, ada agama. Sedikit nyinggung agama religius lah gitu nya, spiritual aja. Lengkap lah Pak hari Senin mah. Ya, untuk memulai hari-hari selanjutnya.
0: Yang, ya, jang bekel.
1: Jang bekel urang pepanas ayeuna. Ya, terus.
0: Komentarnya sudah selesai.
1: Ya, kedeu ya aya. Sok atuh.
0: Naon? Mudah-mudahan nambahnya. Nah. Ini Pak Hari.
1: Ya.
0: Kalau ke kacamata ini umum ya.
1: Umum.
0: Tapi ini pasti akan berpengaruh kan?
1: Ya.
0: Kanu ieu ekonomi nah ini. Rame-rame menyelidiki kacamata pintar.
1: Ya.
0: Ini tuh yang punya YouTube ya.
1: Si banyak sekarang sih. Google ya.
0: Si Mark Zuckerberg. Kamu macam apa sih?
1: Mark Zuckerberg.
0: Nah, bird-bird gitulah.
1: Jadi sebetulnya kalau ngomong kacamata, memang orang-orang yang berkiprah di dunia IT selalu mengembangkan sesuatu yang lebih canggih, lebih pokoknya lebih canggih lah, lebih halus, lebih mun bahasa etanol, lebih sophisticated cenanya. Nah ini kacamata ini sekarang biasa dulu dikembangkan kacamata yang bisa jadi kamera juga, ya jadi kamera juga. Kemudian dikembangkan lagi tuh si kamera ini selain jadi si kamera kacamata ini selain jadi kamera bisa jadi layar, ya jadi layar. Nah kemudian layar komputer gini bisa lihat lah sambil kita ngetik cina. Sekarang mah udah jadi layar, tinggal ditinggali we. Oh kadia make lirikan mata gitu, itu bisa ngeklik si apa yang kita inginkan. Ya. Nah, itu dinamakan smart eye glasses, ya. Eye glasses ini sebetulnya

0: canggih dan lain sebagainya. Cepatlah ya, apa yang harus dilakukan kalau dalam meeting, pertemuan dan lain sebagainya, kita butuh informasi cepat, kita bisa akses langsung di situ tanpa diribeti sama gadget-gadget yang kita pakai. Urang-urang ge sih aran di dieu, geus aya tripod, geus aya kamera, geus aya webcam, geus aya handphone, geus aya notebook, wah sakieu loba. Can mikir nya ribet gitu. Dengan menggunakan ini menjadi sangat-sangat efisien. Tapi untuk sekarang lain, efisien mahal ya teteh.
1: Benar-benar.
0: Ya, mahal ya teteh. Jadi sebetulnya ini adalah memang sekarang sih mungkin tidak semua orang bisa memiliki atau mengakses kacamata pintar ini. Ya. Tapi di waktu yang ke depan, biasanya teknologi itu waktu pengembangannya kan cepat. Ya. Teknologinya semakin canggih. Nah, teknologi yang dikembangkan pertama ini baru di, istilah saya namanya, dimarketisasi. Baru dijual secara umum. Kayak gitu. Intro-intronya kalau misalnya kita sempat datang ke expo, IT Expo atau apalah yang namanya pameran-pameran teknologi dan sebagainya. Sok iseng-iseng datang kan itu. Tongka mola wae tuh. Nukarar itu datang kira. Aya nu anyar-anyar, nu aneh-aneh gitu. Ya. Itu tinggal muncul saya tinggal tunggu waktu. Ya. Pasti bisa kok dikembangkan. Enak iyalah. Kita kan sering pakai tiap hari, kita rasanya nggak terlalu heran lagi menggunakan handphone, menghubungi orang yang jauhnya sekian.

0: nggak usah pakai kabel kan?
1: Yeah.
0: Saya juga sering ketipu, mau jalan di mall atau di mana gitunya, jalan mati rada kurang-kurang ini sesetrip sih kan nama ngomong sorangan pas ditinggalnya oh cilina ya eta kasok gitunya cilina teh ya ngomong sorangan rada-rada ya jelema teh oh nyahona teh aya
1: iya iya iya ya bener kacamata ini kalau di memang belum lihat sih ya kacamata tapi diproduksi dengan frame-frame yang sudah ternama Pak Arya.
0: Iya, untuk Pak. Awalnya kan pasti gak mungkin lah kalau dengan ternama itu dengan brand-brand ternama dia kan punya dana untuk research and development untuk pengembangan lah ya pengembangan. Nah kalau misalnya joinnya dengan brand-brand yang baru jeung nu teu jelas dan sebagainya manehna ge jualan hese boro-boro rek pengembangan di mana ya kan nggak mungkin ya biasanya mah pemasaran pasti ngegait lah perusahaan-perusahaan gede lah ya perusahaan gede ini kalau melihat potensinya sudah oke baru turun ke pasar baru disebar ke publik kan gitu. Ini akan tapi yang biasa-biasa kalau buat kamera dan lain sebagainya di online ge loba.
1: Sudah banyak.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Loba.
1: Sudah banyak. Yang kebayang kan tadi kata Pak Hari ada visual ya ada layar sebagai pengganti monitor. Kan kalau kita misalnya kan ada voice comment atau apalah perintah suara gitu ya. Kalau di TV juga kan itu sudah ada perintah suara
0: di mobil lah ya kan. Nah, mobil kan banyak.
1: Itu dengan sangat mudah ada di kacamata kita memerintahkan dengan suara.
0: Buka layarnya, ini, buka itu gitu. Itu saya kan biasa make voice comment. Nasi kuning aja.
1: Jadi
0: teh manisnya.
1: Teh Nonon dan Kang Sony. Ya. Kalau nanti Pak Hari kersiaran pakai kacamata kan Pak Hari enggak pakai kacamatanya. Sehingga nama itu kacamata nu eta teh apa? Mesti dikirim ke si eta tah. Punya YouTube.
0: Aduh. Kapan sekarang kalau di dina film-film ya film-film action atau film-film futuristik cenahnya gitu kan kadang-kadang di film-film action itu bilang nu jagona teh rek ngerekam naon kan make eta lensa kontak kan lensa kontak itu kan pengembangan teknologi juga orang kacamata minus dikait-kait irung ge berat kan nya pakai lensa kontak. Nah, lensa kontaknya dina film mah geus jadi kamera. Nya geus jadi kamera. Dina eta mah ngan film. Jangan disangka semua ini dulunya juga ada di film.
1: Betul.
0: Handphone juga pernah ada di film. Kan canggih. Film mah kan jijieunan, bobohongan cenah. Ayeuna? Sering. Ya. Jadi jangan mengatakan bahwa itu hanya impian belaka, harapan belaka, halu cenanya.
1: Halu.
0: Ya. Itu tinggal tunggu waktu aja dikembangkan. Dan yang nungarana manusia mana canggih. Ya. Kalau mau mikir.
1: Kata Kang Dodi, manajemen itu mengelola dan mengatur dengan tangan orang lain secara efektif.
0: Nah itu memang itu benar Kang Dodi. Kalau ngomong definisi nama gitulah. Bu Teti
1: ini sedang menyimak Kang sambil ngarompes di dapur.
0: Iya, kayak salah ngegoreng ngera.
1: Tutung.
0: Tutung ngera.
1: Nah iya Kang Sony.
0: Ya.
1: Pak Hari,
0: ya.
1: Kan Koran Bandung punya ide cemerlang. Usaha bahwa setiap kacamata akan ada tempat usaha di bidang

0: kuliner. Kalau saya memberi nama pakuliran alias pangkalan kuliner ide cemerlang. Pertanyaannya kudu kumaha harus dilakukan oleh pemerintah pusat sampai daerah agar nu jualan loba nu meser. Da kekeh hirup nama patali sarang duit jeng duit. Kan jika ada peribahasa hari pemimpin nu pelit jang rakyat mah pasti nimbulkan sepi.
1: Ya.
0: Tapi mun pemimpin nu bager,
1: ya,
0: nu berehan, pasti pergerakan ekonomi naik.
1: Ya.
0: Makanya makan apa hari tong pelit nu usaha tos di mana-mana cobi tos jualan kabel. Luar biasa cenah. Ayo, bener usaha kabel anyar. Padahal usaha awal tina kacang tanah.
1: Kacang tanah
0: kan
1: kacang,
0: berkembang.
1: Kupat tahu ayah nu megang. Jadi saya dalam mengembangkan usaha punya manajer-manajer sendiri. Ya, manajer kacang tanah, manajer naon, manajer beas.
0: Betul.
1: Ya, manajer beas. Sampai ke yang terakhir ngeste apal saya jenis bisnis naon ya
0: selobati lila-lila jadi manajemen jadi manajerel
1: nah manajer
0: manajerel jadi
1: coba lihat yang Kang Sony dulu saya tadi mau oh ini gimana katanya supaya kuliner ini banyak yang beli gitunya banyak yang beli pengusaha-pengusaha kuliner yang ada dari level bawah sampai menengah lah, yang atas makan udah oke ya, atau semualah saya ngomong. Yang kepikiran pada saat kita membaca komentarnya Kang Sony adalah apa peran pemerintah sama pemerintah sampai pemerintah daerah. Yang muncul di kepala saya tadi cuma satu, tong banyak ting kutipan, ya tong iya. Duit deh, biaya deh, iya biaya deh, biaya deh. Hese atuh. Ya. Kan saya sih masih menganggap bahwa Indonesia itu ekonominya belum terlalu baik. Meskipun okay, sudah baik gitu, tapi belum terlalu baik. Karena dampaknya buat semua pengusaha. Semua loh, ya semua pengusaha, hampir semua pengusaha itu belum punya dampak yang bisa untuk mengembangkan usahanya jauh lebih baik. Muncek saya mah gitu. Jadi jangan baru cengkat sedikit nges dipajakan. Baru cengkat dikit nanti ada kutipan ini, kutipan apal meren kutipan teh. Ayo biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Padahal belum tumbuh-tumbuh benar. Ya. Kan banyak di medsos yang mengomentari kalau waktu berusaha kita papaihan cenah, ya nggak ada bantuan di mana. Tapi begitu kita mulai muncul, lah mulai didatangkan.
0: Bunyinya jika iya, bari tukang parkir gelap. Ketika kita mau parkir tidak ada seorang pun. Pas pulang ayah
1: aturnya serangan motor sia cenah, ya pas ini, ayah ditukang di mana nyumput ya ilmunya bagus itu ya ilmunya bagus itu keren lanjut dulu kita yang lain ke... tadi kan ngomong ini ya kacamata pintar di balik kacamata pintar kan ada juga tuh.
0: Tah, Teh Omi baru menyimak katanya nembe dugi.
1: Dulu
0: jeung Pak Hari, hatur nuhun.
1: Panginang. Tadi baru ketemu, saya lagi beberes, Teh Omi muncul. Hatur nuhun Teh Omi. Mana ya? Nah, ini ya terkait dengan kacamata smart glasses ya. Smart glasses. Ini mahasiswa Singapura berteman dengan AI, ya. Bukan hanya mahasiswa Singapura saja, tapi mahasiswa kita juga atau kita juga yang sudah bukan mahasiswa kadang-kadang perlu berteman dengan AI. Cuman AI ini kan aplikasinya banyak. Ya, artificial intelligence itu sama dengan pemahaman kalau kita menggunakan kata-kata teknologi. Hmm. Teknologi kan banyak, teknologi pangan aja, teknologi rekayasa adanya, teknologi mana yang dipakai. Nah, AI itu AI yang mana yang mau dipakai? Yang sesuai dengan bidang kita. Anda sebagai pedagang pakai AI yang pas. Anda sebagai pendidik, pengajar pakai AI yang pas. Pilih AI teh loba pisan. Lain loba deh, saya mah ngomongna loba pisan.
0: Pakai pisan.
1: Aya di ditu bukan hanya yang apa namanya? Berbayar, ya. Tidak hanya berbayar, tapi itu juga kita masih menggunakan yang free, yang gratis. Ya, banyak yang gratis-gratis yang kita bisa manfaatkan. Ya, kalau misalnya fasilitas tertentu, aplikasi tertentu sangat cocok dan lain sebagainya, ini sangat terbantu dan lain sebagainya, Anda mau lebih, baru pilih yang berbayar. Ya. Saya dia makan nu gratis-gratis bisa loba.
0: Ya.
1: Jadi ini berkaitan dengan komentarnya Kang Angga tadi. Ya. Mahasiswa itu bisa gimana, dosennya itu gimana menganggap bahwa teknologi ini menyusahkan. Ya kita belum paham aja. Ya. Segala sesuatu kalau kita lihat dari sisi susah, ya susah jadi nah. Tapi kalau kita berusaha, ini manfaat buat saya apa ya? Dilihat positifnya apa ya? Dan sebagainya. Kan nu katingali ku urang positif, nah, manfaat. Nah. Ya. Nah, saya nggak tahu ya pakai contoh sesuatu itu bisa nggak ya? Misalnya gini, handphone. Mau ditingali gorengna bisa, alusna bisa. Gorengna naon handphone, urang kudu ngasian pulsa, kudu ngalurkeun duit. Nya. Make handphone, ah goreng urang ningalina YouTube-na ka mana-mana euy. Nu kieu nya ningali XG kumaha nu ka mana we, akun mana we nu ditingali nu seksi-seksi dan lain sebagainya misalkan. YouTube-na ah kemana we ningali kikil scroll terus IG jeng naon segala rupa manfaatnya naon nggak tahu tapi kalau orang nge-scroll sekian jam capek jadina rungsing jadina kikil tapi kalau dilihat dari sisi positif handphone yang sama aplikasi yang sama kita bisa melihat gini kalau saya bisnis kuliner melihat aplikasi handphone menggunakan handphone yang sama. Saya cari di akun-akun tertentu medsos kuliner yang sedang viral. Ya, mungkin bisa jadi orang nambahan jenis produk. Ngilu jeung eta. Perbaiki saeutik. Ya. Untungna naon? Saya punya ide tidak mulai dari nol. Memikirkan dari nol, original dan lain sebagainya. Wah, batur nges kemana-mana orang gak karek mikir. Ya, itu kan dari sisi positif bisa, dari sisi negatif bisa. Ya, terserah dedenya rek mikir nanti mana, gitu kan. Ya. Jadi kalau ngomong, ini kan contohnya dari mahasiswa Singapura, ya. Bukan lagi kata-katanya adalah menggunakan AI, tapi sudah berteman dengan AI. Artinya berteman teh naon? Urang apet pisan meureun. Nya, ya kenapa enggak digunakan juga buat yang lain? Tapi kuliner jeung AI naon dimanfaatkan? Ya salah satunya idenya. Kemudian kalau dunia kuliner itu kita bisa bertanya. Mengemas produk kuliner yang kita hasilkan ini gimana ya menariknya gimana ya kan itu bukannya rek diturut 100% dari omongannya AI itu kita turutan 100%. Yeah. Enggak. Ya, itu kan bisa jadi ide. Bisa jadi ide, bisa disesuaikan dengan bidang kita, dengan kuliner kita. Ya. Orang teu apal ngiklankeun produk kuliner orang kumaha nya, kamana nya, kasahanya. Ya itu, kita manfaatkan aja itu. Apanan make AI teh kudu make kuota, heh. Hmm. Nya, kuotana tong dipake nu tidak punya manfaat atuh. Kan orang ngomong sering manfaat-manfaat, tapi ada orang-orang tertentu yang lebih nyantol mun saya ngomong aya untungna teu. Hmm. Kan lebih benang meureunnya, ada untungna teu. Kalau ada untungnya oke, okay. Kalau enggak ada untungnya ya jangan. Ya. Yeah. Meskipun orang dagang gorengan ya bisa wae make AI. Ada tuh yang nyoba gorengan-gorengan biasa difoto kemudian di naonnya di rekayasa atau diolah deui lah ku si AI. Jadi tampilan produkna teh menarik pisan.
0: Hmm. Ya.
1: Yeah. AI. So. Ada video-video tertentu beungeutna diganti ayeuna. Dulu mah kita harus pakai beberapa aplikasi. Saya pernah nyoba entah awak nasi iyo gitunya, kepala nasi ini gitunya, saya coba pindahin gitu. Wah, hesena. Iseng-iseng sih. Benar gitu bisa. Cobaan bisa. Bisa sih, tapi kan zaman dulu mah kan garisnya katingali, yeah. Gitu kan? Ya, katingali. Ayeuna mah kan halus pisan. Hmm. Ya. Tokoh-tokoh publik ya bisa diganti-ganti, loba di medsos.
0: Betul.
1: Ya. Nah, itu kan dipakai iseng. Ya, dipakai iseng. Mau dipakai buat meningkatkan bisnis kita bisa tuh. Ya pasti bisa, dipakai isengnya bisa. Hmm. Ya kumaha urang atuh. Didinya boga mobil. Ya, boga mobil. Mobil jenis apapun. Ya. Dipakai iseng bisa tuh. Bisa. Dipakai micin-micin duit. Hmm. Bisa wae. Ya. Dipakai nangan duit, ya pasti bisa. Tinggal milih orang, tinggal milih. Reka betul. Mana?
0: Betul.
1: Ya. Jadi jangan nyalain kembali lagi. Teknologi itu netral. Kuma orang nu makena. Kalau kita makainya bisa, ya akan bermanfaat, akan menguntungkan kita. Ya. Mahasiswa mah sudah berteman cenah di Singapura. Ay urang naon euy si Ayi teh? Jelema mana? Urang mana cenah?
0: Iya bener.
1: Ya.
0: Kalau dari sub dari apa ini dari lead-nya.
1: Ya.
0: Jadi mereka harus di mereka memiliki kemampuan berpikir kritis. Kan salah satu yang diajarkan di kuliah itu ada seminar bahari ya.
1: Ya.
0: Itu merujuk ke tugas akhir skripsi.
1: Ya.
0: Nah, kalau mereka kreatif dengan AI, mereka misalnya kan tugas pertama, tugas awal itu cari judul untuk TA itu, skripsi. Kan kebingungannya jika kumaha cina judul. Kalau dimanfaatkan dengan AI, mereka akan menjawab semuanya. Ya, pasti dikasih poin 10 poin gitu ya judul-judulnya, ya. Opsinya. Nah, si dosen kan harus kreatif.
1: Iya.
0: Tidak boleh mereka copy paste semua, iya, kesana. Jadi dosen kudu apa? Itu bener tuh pemikiran.
1: Caranya yang paling gampang kan dosen kan yang paling gampang nih. Misalnya kalau misalnya ini hasil AI atau enggak gitu ya. Minimal kalau ditanya paham. Minimal mah paham.
0: Betul.
1: Ya. Bahwa kalau misalnya kalau ngomong copy paste hungkul, jadi apa yang dikatakan AI orang copy gitunya, memang itu mah plagiat lah gitunya. Copy we langsung 100%. Ya. Masih mending muncik saya ngomongin panggoreng-goreng, nah, tapi masih lumayan. Begitu copy paste begitu ditanya, begitu diajak diskusi, apalut. Gini gitu, gini gitu. Paling kan tinggal direvisi kata-katana, kalimatnya ya dibuat sedemikian rupa menjadi bahasa yang digunakan oleh yang bersangkutan. Yang sering digunakan oleh yang bersangkutan. Yang parah kan udah copy paste, begitu ditanya judulnya, kenapa ya ngambil topiknya yang seperti ini dan lain sebagainya, tuh apalun, tanupang parah-parah nama.
0: Iya, betul. Ya. Yang ditulisan ini kemampuan berpikir kritis itu di situ harus ditanya.
1: Iya, justru kemampuan berpikir kritis itu yang harus berasal dari yang namanya manusia tadi.
0: Iya.
1: Betul. Gitu.
0: Nah, itu.
1: Kalau kemampuan meramu, merangkum, menghubungkan satu dengan yang lain, si teknologi itu jauh lebih cepat.
0: Betul.
1: Kita masih butuh waktu yang relatif lebih lama. Nah, kita melakukan validasi, pengecekan ulang, evaluasi, ya dari kita.
0: Betul.
1: Dari kita. Betul. Ini tuh yang diomongin sama si AI ini. Cocok tuh jeng kahayang urang teh. Urang tanya-tanya dulu.
0: Betul. Dan kemungkinan target waktu akan lebih cepat. Kalau dulu kan sekitar S1 mah genep bulan ya.
1: Naon teh?
0: Skripsinya. Atau 3 bulan juga ada kalau yang canggih mahnya anak-anaknya.
1: Iya.
0: Kalau sekarang mah akan lebih singkat lagi. Karena semua isi dari skripsi itu sudah dibantu model data, model teori, itu dibantu sama AI. Kan lebih cepat lagi tuh.
1: Harusnya, harusnya. Cuman masalahnya kalau udah diasongkeun orang manehna mungeun kumaha?
0: Bener.
1: Ya kan tergantung dari orangnya lagi. Kang Angga, ini ada makanan enak nih, gini-gini. Ngan diharapkan orang we di meja, di na meja. Enak lu cobain aja. Angke enak, engke. Dicokotnya, dicicipna, katingalina mah enak cenah, menarik warnana ge. Harumna ge geus kacium cenah. Ya, tapi enggak dieksekusi gimana mau ininya. Mirip gitu lah.
0: Iya, betul.
1: Terus nah, iya. Ini juga ada bisnis baru nih. Ya, Kang Sony, open trip konser usaha antar jemput ala muda mudi. Jadi kalau kita mau konser bingung mau kemana nih, ada orang yang cuman kerjanya adalah kayak mengeskort ya, menemani, oh ini duduknya di sini, tempatnya di sini, ininya begini. Nanti kalau misalnya datang ke tempat konser, kita ketemunya titik kumpulnya di sini ya. Nanti saya antar sini sampai ke tempat pertunjukannya ya, sampai ke tempat yang kita beli lah gitu ya. Duduknya di mana, berdirinya di mana, apa di, rasanya kalau di konser tuh ada yang namanya apa VIP di apa sih nonangtung teh, di publik lah gitulah ya, di nu biasa dan lain sebagainya. Tapi ada biaya jasanya segini. Nah, biaya jasa mah biasanya pakai judul yang rada canggih lah, escort fee atau apalah gitunya, nu rada Inggris-Inggris saeutik. Kan itu pendapatan juga buat bidang tertentu. Ini terkait sama ini ya. Kadang-kadang saya berpikir bahwa ide-ide yang seperti ini kan nyari ide bisnis tertentu ya, bisa dibantu sama AI tadi.
0: Iya.
1: Ya. Jadi saya lebih setuju dengan judul yang tadi loh. Mahasiswa Singapura berteman dengan AI tadi. Ya. Kata-kata yang saya menarik itu berteman itu. Ya udah berteman aja dengan mereka, teman yang saling memberikan insight kan sangat menarik gitu. Ya.
0: Betul.
1: Anggap aja si AI itu teman di bisnis kita dan sebagainya untuk kita ajak diskusi. Ya, saya bingung nih begini langkah ini. kira-kira ada nggak alternatif gimana untuk meningkatkan penjualan bisnis saya. Bisnis saya ini judulnya bidangnya apa, punya karyawan berapa, misalnya jualannya apa, jenis produknya apa, harganya berapa, gini. Ketik di situ. Sekarang mah dina handphone nggak bisa diajak ngomong kan?
0: Tuh.
1: Kan kita pernah nyoba kan ya, saya sama Kang Angga gitunya. Nu kuat ku iseng-iseng na urang handphone iya AI 1, AI 2 dihurungkeun handphone saya jeung handphone Kang Angga. Terus sina ngomong duaan antara handphone. Kan pernah urang nyoba kan?
0: Yeah.
1: Nya, urang mah cicingnya seuri-seuri. bisa ngobrol ya. Ya, si AI juga bisa ngobrol. Nah, malas ngetik, ngomong. Nah, bisa gitu, Fahri. Dicoba. ulah. Nahonya bisa kieu. Tong loba teuing tunyatanya. Coba langsung. Iseng we coba. Sesudah oh kieunya baru masuk ke bidang kita. Mun embung era mah nyumput we. Nyobana. Ya. Itu menggunakan teknologi ke arah yang lebih bermanfaat. Ya. Bisa. ChatGPT bisa diajak ngobrol kok.
0: Betul.
1: Ya.
0: Poin plusnya Pak Hari ya.
1: Ya.
0: Kan si AI bisa ditanya apapun.
1: Ya.
0: Tentang apapun.
1: Apapun. Ya. Ingat loh. Ya. Apapun.
0: Tapi.
1: Ya.
0: Kalau dia ditanya tentang pendapatnya tentang hal-hal yang negatif. Dia akan menolak.
1: Iya.
0: Tapi lawan manusia banyak itu bedanya ya. Manusia orang itu hayu
1: dan iya.
0: Semangat ya. Saya mau ditolak. Saya pernah menanyakan sesuatu yang bukan di luar nalar, yang menurut penilaian manusia itu punya nilai yang negatif. Ya tidak perlu saya jelaskannya.
1: Renji
0: tapi
1: jorok.
0: tapi saya ngetes itu. Jawabannya benar-benar menolak. Anda tidak sebagai manusia Anda tidak berhak melakukan itu atau Anda tidak bertanggung jawab bukan orang yang bertanggung jawab
1: atau dia sendiri saya tidak punya kapasitas untuk memberi pendapat untuk bidang yang ditanyakan atau naon lah alasannya ya dia sudah diatur sedemikian rupa sama pembuatnya adalah ini nggak boleh disebut nggak boleh di ini jadi semuanya juga ada aturannya meskipun meskipun dibuat sangat terbuka gitu ya untuk segala macam bidang agar bisa didiskusikan di situ.
0: Ya,
1: dimanfaatkanlah sekarang, dimanfaatkan. Banyak kok yang gratis-gratis yang kita bisa manfaatkan. Ya. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya itu gratis-gratis, banyak yang pakai gratis. Anggap banyak yang pakai gratis. Duitnya si pembuat itu yang bisa kaya dari mana ya? Banyak atuh. Ya itulah kreatifnya mereka. Entah itu dari iklan, entah itu dari misalnya ini gratis, saya kasih gratis. Ini kan promosi buat perusahaan itu juga. Saya kalau misalnya mau menggunakan teknologi itu, tapi nggak boleh orang lain tahu. Saya kan menghubungi dia, bikin program atau bikin satu dan lain hal spesifik ke mereka kan, spesial. Ini jangan dikeluarin ya. Orang lain nggak boleh tahu, publik nggak boleh tahu dan lain sebagainya. Saya cuman order untuk perusahaan saya. Ya, itu baru berbayar. Ya, karena nggak boleh disebar di publik dan sebagainya, ini saya dikenakan biaya investasi sekian bayar. Kan begitu dong. Ya, sekarang TV nih, TV yang kita tonton sekarang, ente sih gak TV nu zaman baheula, nu tiap bulan kudu mayar retribusi kalaman tuh.
0: Kapos.
1: Terus beli kita punya radio manual tuh. Kan kudu mayar dulu zaman dulu kan mayar kan. Yeah. Lama-lama orang ge ah nyumput-nyumput ya meli eta gitunya. Nah, sekarang TV yang ada di rumah kita kan enggak pernah bayar. Mau channel apa, channel apa, channel apa kan enggak bayar kecuali TV kabel misalnya. Mm-hmm. Ini mah saya enggak ngomongin TV kabel, TV yang biasa kan enggak bayar. Tapi hidup si TV-nya dari mana? Salah satunya adalah dari iklan. Atau misalnya orang lain mau bikin program tertentu dengan TV, ya bayar sih itu. Hmm. Kayak radio juga kan sama. Yeah. Ya. Apakah yang mendengarkan acara kita bayar gitu? Wah, mun bayar benghar saya tuh.
0: Oh iya benar. Ya.
1: Kalikeun we sabara viewernya.
0: Ya. Kang Sony mengelola ta pembayaran?
1: aduh.
0: Jadi Teh Retno nih.
1: Ya.
0: Kata manajemen harusnya kan berkonotasi positif, tapi manajemen konflik jadi kok asap politik adu domba atau divide et impera yang berarti negatif atau jelek. Belajar dari pengalaman, Sasadu punya kopi tapi nggak dikasih, jadinya kepaksa beli sendiri. Jadi sekarang mah sudah punya kopi lagi, tetap ada maksud tersiratnya. Ngarep nanti hari ini langsung dikasih kompensasi. Moga sekarang mah peka, cina terima kasih.
1: lanjut dulu ya apa nih?
0: Hari semoga orang tua di Indonesia mampu membeli ilmu sampai perguruan tinggi agar anak-anak bangsa bisa menghadapi keadaan selalu berteman dengan AI. Kan teknologi
1: Kang teknologi
0: nggak apa-apa kuliahnya di Indonesia agar ijazah SMA bukan suket cina. Lapang dadalah negara ini harus diserahkan ke generasi penerus.
1: Nyekam anak suket
0: tong dicepengan wae ke urang. Urang-urang mah teslah jadi penikmat hasil keputusan kita yaitu menyekolahkan anak-anak.
1: Ya memang harus ke sana ya. Sekarang ada saya lihat di medsos ya kalau nggak salah siapa yang ngomong ya. Kalau ngomong kayaknya sekarang dunia kerja itu tidak membutuhkan ijazah katanya. Katanya ya tidak membutuhkan ijazah. Yang perlu adalah keterampilan. Ya keterampilan. Perusahaan itu kan membeli keterampilan bukan membeli ijazah. Katanya gitu. Mun saya jadi mikir lagi orang kalau punya keterampilan melamar pekerjaan berdasarkan keterampilan di perusahaan, kemudian perusahaan membayar jasanya atas keterampilan yang dibeli sama perusahaan. Berapa banyak ya yang kayak gitu ya? Sehingga nama saya etik ya.
0: Yeah.
1: Ya. Karena kebanyakan kan kita pernah lihat iklan-iklan kalau misalnya mau ngelamar kerja sehingga kumaha jenis kelamin ditanya pria wanita. Kadang-kadang domisili yang dekat dengan perusahaan. Ya. Kenapa domisili menjadi permasalahan? Oh, kalau dekat dengan perusahaan berarti saya nggak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi misalnya, ya. Kemudian pendidikan ini harapannya kalau pendidikannya serupa dan sesuai dengan harapan adalah orang tuh kudu capek-capek ngajar deh, ya dan lain sebagainya. Kapan nu minta diminta nu karar itu? Ijazah minimal sekian, pengalaman kerja sekian dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang nu anehna teh tinggi badan harus segini, gawe naon. Ya, berat badan harus segini cenah. Ya. Rek kumaha
0: eta? Kita ngambil dus di luhur. Tidak kalau kurang tingginya 173. 175 nya ya ngambil itu.
1: Oh.
0: Terus di luhur.
1: Di bidang supermarket.
0: Iya,
1: bagian ngatur barang.
0: Logistik.
1: Oh, bahasa itu no logistik.
0: Iya.
1: Aya we logistik. Aduh.
0: Purchasing jena.
1: Purchasing, ya purchasing. Ya, lanjut. Terus di topik ya, saya ngelihat ini masalah asapnya. Masalah asap ini masih nyebar kemana-mana sampai Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, sedikit banyak agak terganggu lah. Ya, seperti itu. Kabut asap picu kualitas udara Singapura memburuk. Ya. Kita kan enggak bisa ya bilang dan kan asap mah enggak bisa diatur cenah. Ya. Kumaha angin eta mah. Ini teh ke mana-mana cenah.
0: Iya.
1: Tapi masalahnya efek dari asap yang kemana-mana itu akan mengganggu hubungan diplomatik antara kedua negara. Yeah. Kalau hubungan diplomatik kedua negara terganggu, bisa jadi hubungan dagang, hubungan bisnis, hubungan investasi juga akan terganggu nantinya. Kita kan harus mikir lebih agak lebih panjang lah sedikit, ya. Jangan menganggap bahwa oh ini mah gejala alam. Kita nggak punya kuasa untuk ngatur gitu dan kan bisa diatur sedemikian rupa menurutnya bisa dijaga. Ini kan nggak dijaga. Kenapa setiap periode setiap tahun kok kayaknya ada kasus yang serupa dan kita nggak belajar loh. Muncek saya nggak tahu ya kalau mungkin sahabat kilat ada yang punya pandangan lain tolong di share lah.
0: Yeah.
1: Ya, kalau saya bilang kalau kejadian yang mirip-mirip ini berulang kali, berarti kan nggak belajar apa-apa.
0: Mitigasinya nggak ada.
1: Iya, muncul batur mah nggak pakai pesawat no sedemikian canggih lah, ya tekudu mendarat lah. Jadi cuma mendekati sungai tertentu atau sumber air tertentu dia ambil turun ke bawah. Mendekati air, dia ambil di lambung kapalnya, pesawatnya, kemudian berapa detik, 30 detik atau berapa detik, terus naik lagi, banjur deh kan itu. Ada tuh ustadz yang ngomong, batur banget pakai kapal cenahnya, kita pakai semprotan hama dia, nyairarek parum nah tuh cenah.
0: Bisa pakai kapal mendekati sungai, terus diyana kusiuk ku ember. Sekarang 10 ember karena kebakaran banjurkan di luar.
1: Aduh.
0: Terus ganap garing udah kasih ember.
1: Nges gitu embernya bocor deh. Ya. Aing. Poinnya mah yang saya lihat dari apa namanya kabut asap itu, kok nggak belajar ya dari kan beberapa periode yang lalu juga kejadian gitu juga. Katanya ini kesalahan perusahaan, ya kesalahan si orang-orang yang mau membuka hutan menjadi ladang yang baru dan lain sebagainya. Apapun itu, kenapa kejadian lagi? Nggak belajar gitu, ya. Apakah di sini ngahiwal semua? Gimana sih?
0: Iya, mahiwal. Ini ada voice note dari Kang Dodi.
1: Ya.
0: Kita cek bisa nggak masuk? Oh, dihapus. Ya. Oh, nggak jadi.
1: Terjadi.
0: Terjadi.
1: Mau dipasang, ta? Wah, langsung nyebar sa Indonesia.
0: Jika nama nih komentar make ember atau nyuk cai.
1: Nah terus ini ada jalan terjal mewujudkan jutaan pekerjaan hijau. Saya teh tertariknya ningali eta teh pekerjaan hijau teh naon gitu. Kalau saya lihat lebih detail pekerjaan hijau. Lapangan pekerjaan yang dianggap hijau itu di bidang peternakan, perkainan perikanan menurut jadi perkainannya.
0: Pertanian.
1: Pertanian, kehutanan, terus pertambangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, uap air panas, treatment air limbah, kemudian konstruksi, ya ada juga di situ perdagangan besar eceran, pengangkutan, penyediaan akomodasi, aktivitas keuangan dan asuransi, kemudian jasa profesional, administrasi pemerintahan, pendidikan, aktivitas kesehatan manusia, terus jasa lainnya. Mana no hejona gitunya. Kalau pertanian, pertanian, kehutanan, perikanan jelas ya, pengolahan juga jelas ya berkaitan. Tapi kalau ngomong pendidikan dan lain sebagainya, di mana hijaunya? Paling tidak kalau ngomong jasa keuangan misalnya, jauh pisan tina hijau, lainnya gedung-gedung dipakai cat hijau dan sebagainya, kita bawa melakukan pekerjaan hijau gitu ya. Tapi enggak. Kontribusi perusahaan Anda atau bidang profesional Anda terhadap kegiatan-kegiatan yang memperhatikan tanda kutip kelestarian alam itu seberapa jauh? Misalnya kalau ngomong jasa keuangan perbankan misalnya, seberapa besar sih Anda memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi kardus, memproduksi plastik misalnya tanpa merusak alam, karena penggunaan plastiknya adalah dari para plastik recycle, atau membiayai perusahaan yang memproduksi jaket, kaos, sepatu dan lain sebagainya yang menggunakan bahan-bahan recycle, misalkan seperti itu. Pembuangan limbahnya seperti apa? Oh, kita nggak punya limbah, limbah kita diolah lagi dan sebagainya. Nah, itu orientasinya hijau, maksudnya gitu, ya. Jadi belum tentu kita yang memproduksi produk atau jasa yang hijau, tapi kita juga ikut berkontribusi terhadap bidang-bidang yang menghasilkan output yang tanda kutip hijau tadi. Gede loh, sekarang udah orang-orang lebih peduli lah ya, peduli atau memasukkan unsur-unsur bahwa usaha saya ini jangan sampai merusak lingkungan, mengganggu lingkungan dan sebagainya. Tapi masih ada juga, banyak juga yang masa bodoh lah, ya gak peduli lah ini gimana. Sekarang banyak perusahaan yang masih menggunakan kantong plastik karena memang produk-produk tertentu dikemasnya kalau nggak ada plastik pakai naon atuh. Ya, makanya beli bakso kuah pakai pakai leungeun masuk kan tuh mungkin. Ya, pakai plastik, atau misalnya kita beli barang tertentu pakai plastik, tapi plastiknya sudah didesain sedemikian rupa yang bisa hancur di tanah misalnya. Memang butuh waktu, tapi bakal hancur. Kalau plastik yang lama kan itu susah, susah hancurnya, ya. Atau misalnya diupayakan dengan kegiatan tertentu, kami menerima botol plastik bekas minuman, bekas sampo, bekas apa dan lain sebagainya, dan kami akan hitung per kilonya sekian, misalnya. Ada tuh di beberapa tempat di kota Bandung juga banyak, udah mulai banyak lah, ya, yang mengumpulkan apa plastik-plastik bekas minum kita, minum air mineral tuh yang paling banyak ya, karena itu kalau misalnya plastik itu diolah kembali itu jadi produk yang menurut saya sih bermanfaat. Kan ini udah lama sebetulnya. Pengki nu orang pakai di rumah kadang-kadang dari plastik bekas juga kan, ya, nu hideung, ember cor-coran dan lain sebagainya, kan itu dari plastik bekas juga. Sebetulnya dulu sudah ada, cuman sekarang intensitas pengolahan barang-barang bekas yang bisa diolah kembali itu menjadi lebih intens, lebih banyak lah harusnya, ya. Kan sebetulnya banyak yang bisa diolah lagi sih, ya. Termasuk kita di rumah juga kalau misalnya mengolah barang-barang yang sudah kita pakai, beli barang apa, ada kardusnya dan lain sebagainya. Nah, coba pikirin kardus itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Ya, kalau kita mau ngirim barang, bisa nggak kita pakai dulu packagingnya pakai plastik itu, pakai kardus yang pernah kita terima. Kan buat packaging hongkul, ya bisa nggak situ? Kan kalau kita beli barang tertentu kan datang ke rumah, kalau beli online suka dapet plastik bubble tuh, bulet-bulet tuh ayanginan, ya buat nahan barang, ya jangan langsung dibuang, muncek saya, ya kumpulkan. Nanti kalau kita ngirim barang ke orang lain dan lain sebagainya, buat ganjel, buat apa, pakai yang itu. Lain ngumpulkan sampah loh, kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa ah itu mah kan ngumpulkan sampah. Ya.
0: Kalau saya kalau sudah banyak begitu, sok dipakai ini buat bantal, buat duduk, buat duduk.
1: Kan bisa. Lumayan itu. Ya, bukan lumayan lagi sebetulnya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang meureun dianggap batur mah ngerakeun nu kieu mah. Udahlah jangan dipikirin orang lain tuh seperti apa, omongan orang lain tuh seperti apa, kecuali orang yang lain yang ngomongin tuh mere duit cek sange. Ya. Mau diomongan ku batur, ya Kang Angga ku saya rek dicarekannya. Rek diomongan ku saya, tapi 15 menit 5 juta. Dek tuh. Nya cek Kang Angga sih sok mangga pari.
0: Sok sajaman.
1: Sajaman lah saya. Ameh pogo.
0: Cuti lah penyiar. Geus menang.
1: Ameh tuntas gitu nya. Nyarekan ameh ngeunah gitu. Sok sajaman lah. Sok saya mah pasrah lah. Rek diomongan naon dan lain sebagainya. Tapi sebelum pari nyarekan, transfer lah. kecuali mere duit. Ya. Omongan batur mah tukudu di warono mengganggu kemaslahatan kita mah. Ya. Nah, kalau sudah kita lihat seperti ini, sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang nuansanya hijau dari tahun ke tahun itu meningkat loh. Sampai di media mainstream ini menuliskan proyeksinya sampai tahun 2029. Ya, sampai 2029 itu peningkatannya cukup tinggi, ya, cukup tinggi untuk pekerjaan-pekerjaan yang nuansanya memperhatikan hijau, ya, hijau, memperhatikan kelestarian alam lah, gitu, ya, semakin banyak. Tapi kan saya bisnisnya gorengan dan sebagainya. Jangankan gorengan, jangan yang dipandang bahwa bisnis gorengan itu bisnis yang gak ada apa-apanya. Enggak loh. Saya ambil contoh gini. Biasanya kalau kita bikin sayuran orang potong-potong, engkol, wortel, nantinya toge merenya, orang campur yang tipung, bere bumbu dan lain sebagainya, MSG dan lain sebagainya, orang goreng, jadi naon? Jadi naon?
0: Bala-bala.
1: Muncul ke orang. Saya bawa ke rumah makan tertentu. Ya. Saya ganti namanya tempura. Beda tuh.
0: Beda namanya, isinya sama ya tempura.
1: Sama. Terus beda naon nanti. Harga naon kurang beda. Ya. Itulah kreativitas. Salah satu yang paling sederhana.
0: Kasus ini isinya kerek bikin. Sarua itunya, sarua bahannya, pokoknya sama aja bahannya. Namanya non, tedihampura.
1: Tedihampura.
0: Kan deket-deket, kan lo tempura.
1: Es teh manis, jeng sweet iced tea nya beda harga meskipun tehna ti teko nu sarua
0: eta keneh
1: nya eta keneh nya ah gelas mah ganti we nu rada nyeni saeutik kitu nya harga beda nya kurang lebih seperti itulah ya kurang lebih seperti itu. Oke.
0: Okay. Oh ini apa ini? Hijau tadi. Kang Dodi kirim foto nih. Kandang jadi bersih cuman pakai selat ini.
1: Tah selat tuh itu tuh ah, nu lantai-lantai eta.
0: Ya, pengolahan plastik.
1: Kan bisa itu buat barang tah eta ya sapu deh. Bisa jadi pagar mana ya ah banyaklah yang bisa dimanfaatkan lah
0: tuh
1: ya. Nah lanjut dulu ya lanjut. Yang menarik lagi ini yang menarik lagi mana ya teh nah wirausaha tak selalu jadi solusi cenanya. Kenapa tidak jadi solusi ku saya ditinggali ya ku saya ditinggali apa namanya menunjukkan ini keterkaitan dengan para lulusan dari universitas ya S1 di kita kan cukup banyak lah. Tapi katanya nah itu tuh
0: ini.
1: Jangan di itu dulu. Berkaitan dengan para lulusan dari universitas, baik itu S1, S2 dan S3 gitu ya. Ini fokusnya sih ke S1 ini ya. S1 sama S2. Bahwa biasanya kalau orang lulus dari universitas kan pengennya masuk ke perusahaan ini, perusahaan itu gitu ya. Nggak akan jauh lah pengen kerja di sini pengen kerja di mana gitu ya. Nah sekarang apakah perusahaan-perusahaan yang ada sekarang bisa menyerap semua lulusan dari universitas nggak muncul saya nggak. Nggak salah satunya adalah kita membuat usaha sendiri ya. Kalau dulu dikenal wirausaha, sekarang dikenal dengan yang namanya startup.
0: Yeah.
1: Ya. Saya tak kene muncul saya mah.
0: Beda ngaran.
1: Beda ngaran. Nah, sekarang ayo double sana. Nah, sekarang kita bil di ini di artikel ya di artikel kalau kita lihat nggak tahu di bawah atau di atas yang sekarang Kang Angga buat ya yang Kang Angga lihat wirausaha tak selalu jadi solusi. Ya cek saya teh ya pikir-pikir saya siapa yang bilang wirausaha itu jadi salah satu solusi? Itu alternatif solusi. Kalau kita lulus, nggak hanya selalu bekerja di kantor. Iya kan?
0: Iya.
1: Kalau misalnya nggak di kantor, oh wirausaha aja, bisnis aja. Belum tentu seperti itu. Ya. Nah sekarang misalnya, kalau misalnya saya nggak mau kerja di kantor, wirausaha itu seakan-akan kayak kita itu suruh bikin bisnis tertentu. Umumnya sih ngomong begitu. Disuruh dagang cenah, disuruh produksi sinanga warung. Yeah. Orientasi definisi atau pemahaman kita sementara ini biasanya, ini biasanya orientasi nate eta-eta kene wirausaha teh. Ya, bukan begitu. Kalau saya sih bilang, kalau saya menjadi profesional pribadi tidak terkait dengan satu perusahaan atau satu institusi, Anda juga wirausaha. Konsultasi misalnya. Yeah. Itu kan wirausaha juga. Ya, wirausaha juga. Cuman kata-kata wirausaha tak selalu jadi solusi. Memang tidak satu-satunya jalan keluar. wirausaha teh itu memang sebagai satu alternatif. Nah, untuk wirausaha ini kan banyak bidangnya. Jadi tidak hanya tergantung dari bidang tertentu saja. Ya. Memang dari hitungan yang lulus-lulus ini berdasarkan provinsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu terakhir menurut provinsi yang bekerja sebagai buruh karyawan pegawai memang sekarang masih 56,8%. Masih gede. Berusaha sendiri yang namanya wirausaha tadi 31,4. 20% itu berusaha dibantu buruh tidak tetap. Pekerja keluarga tidak dibayar. Pekerja keluarga tak dibayar saja 19%. Pekerja bebas di non pertanian 7,6%. Kemudian ini berapanya? 6,5 ya. 6,5 pekerja bebas di pertanian berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar ini 5,1%. Kita lihat yang di atas lah, yang pekerja bebas dan lain sebagainya itu yang bolehlah kita sebut dengan apa namanya, pekerja serabutan gitu loh. Pekerja serabutan. Mun bahasa saya tadi mah profesional di bidang tertentu lah gitu. Mun pekerja serabutan mah sok saya gawe kenaun. Bisa enggak ngurusin ini? Bisa. Bisa tuh bongkar pompa? Bisa. Bisa tuh benerkan genteng? Bisa. Gitunya. Bisa tuh nyervis mobil? Bisa. Pokoknya bisa heula. Ameh saya menang buruh nah gitu kan. Nah, yang terbesar, tiga terbesar deh. Buruh karyawan, pegawai, berusaha sendiri, dan berusaha tapi dibantu buruh tidak tetap. Pegawai tidak tetap. By project lah. Ya, by project. Kang Angga, saya bikin ini, saya jadi IO nih. Ya, jadi IO. Cuman saya butuh pegawai beberapa bantuan nih yang nanti jadi petugas yang mengarahkan tamu itu kemana duduknya dan lain sebagainya. Kan itu nggak bisa, nggak perlu tetap saya. Ya, nggak perlu tetap, hanya pekerja sampingan aja. Cuman butuh 2 hari misalnya dan lain sebagainya. Nah, mirip seperti itu. Itu aja udah 20%. Banyak kegiatan-kegiatan tertentu yang kalau kita lakukan, misalnya Keylight bikin kegiatan pelatihan apa atau outbound apa dan sebagainya, kan nggak semuanya teman-teman di Keylight semua. Ada orang-orang lain lepasan yang hanya event itu berlangsung kita pekerjakan. Setelah event itu selesai, ya udah selesai. Dan saya bayarnya cuma sekian hari gitu. Kan itu banyak. Kalau menurut saya di luar yang namanya pegawai itu salah satunya wirausaha. Cuman wirausahanya kita jangan terpaku pada hanya satu pemahaman saja. Karena umumnya, mudah-mudahan kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Umumnya kalau wirausaha itu bikin usaha cenah. Bikin usaha naon, usaha dagang, usaha ngawarung dan lain sebagainya. Orientasinya tuh umumnya masih ke situ. Padahal kalau kita buka lebih jauh pemahaman wirausaha itu sangat luas loh. Ya, sangat luas pemahamannya. Nah, ini kalau kita ngomong daerah juga pendapatan yang tertinggi itu DKI Jakarta, Kalimantan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Jawa Barat, dan Banten. Jawa Barat itu ke-9. Ya, ke-9. Yang pertama masih DKI Jakarta. Pendapatan terendah itu NTT, Jogja, Sulawesi Barat, Tenggara, Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan NTB. Nah, kalau ada data ini mau diapain? Sebetulnya kalau misalnya kita punya punya apa namanya harapan, ah saya mau jadi pegawai, biasanya ngarahnya ke kota-kota yang pendapatannya tertinggi. Ya, tertinggi tuh. Nah, kalau misalnya kita mau bikin bisnis dan lain sebagainya, NTT

0: jam kuat, teureun-eureun. Ya, tapi selama 2 jam 3 jam kita dapat apa sih? Ya. Apa yang bisa kita manfaatkan? Kuduna diulik seutik eh. Ya, buka handphone alus teh, tong scroll scroll scroll sembari poho we gitu.
1: Yang lihat viral lah unggul, Pak.
0: Udah viral ngapain? Ya udah, yang lain. Nah, terkait dengan itu. Ya, terkait dengan itu. Ini ada yang menarik lagi, ijazah S2 di dapur warung makan. Artikel yang saya coba angkat, kan omongannya itu tah. Ijazah S2 di dapur warung di dapur warung makan. Ya. Itu erak itu. Boga ijazah S2 tapi di warung makan. Justru cek saya mah. Dengan kemampuan S1 sama S2 canggih mana sih sebenarnya? Pola pikirnya harusnya kan canggih S2.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, coba Anda kembangkan dari bisnis yang sangat kecil, yang relatif sederhana, angkat tuh. Gimana kalau bisnis Anda mau dinaikkan kelasnya, harus seperti apa? Pakai kemampuan Anda belajar S2 teh. Kuduna lebih canggih daripada S1. Ya kan? Ya buang, ya kata-kata maluna buang heula gitu. Muntah lanjang di jalan, nah, eta malu gitu. Kita mah bikin bisnis, nggak nyusahin orang, ya nggak nyusahin orang. Ada malu atuh pari, omongan orang gini. Ingat nu orang obrolkeun nya, Kang Angga, malu sama omongan orang. Emang kan omongan orang yang ngomong tadi mere duit tuh. Balik deh we, karena saya mah kena duit.
1: Iya.
0: Ya, sepanjang mere duit mah duh, sok mangga we.
1: Mangga we sadaya-daya.
0: Sadaya-daya baru saya pertimbangkan situ. Ini yang menunjukkan bahwa ijazah S2 ini sebetulnya nih malah ada kata-kata begini nih ya. Seusai mendapatkan ijazah S2, si yang bersangkutan ini berencana bekerja di perusahaan bidang dirgantara. Namun ia akhirnya berpindah haluan untuk membuka usaha kuliner dan berhasil menerapkan keilmuannya. Nah, memang gitu. Saya bisnis kuliner. Ya, bisnis kuliner. S1 sama S2. Apa bedanya? Kuduna lebih canggih dong S2. Nah, kalau dengan ilmu yang lebih canggih, bisnis kulinernya biasa-biasa. Harusnya tidak menjadi biasa-biasa. Kalau sudah disentuh dengan keilmuan S2.
1: Iya.
0: Ya. Nuh tadi cerita. Kalau biasa-biasa kita sebut bala-bala. Kalau di kelas atas diubah sedemikian rupa ngaranna bala-bala. Entah itu namanya diganti, kemasannya diganti, cara penyajiannya berbeda dan lain sebagainya. Itu kan menjadi bisnis yang berbeda. Bubur lah tukang bubur, bubur ayam, Kang Seni, apal saya boga bisnis bubur ayam ya, ayana ya. Ya, bisnis bubur ayam di sisi jalan di Nagarobak. Dina gerobak tapi yang cicing di satu tempat ya, di restoran, di kafe ngaranna ge bubur kabeh nya. Mun bubur ayamnya pasti pakai ayam, lain pakai daging sapi. Ya, tapi kenapa di satu tempat, oh di situ mah ngaldu pisan cenah buburnya ya. Toppingnya banyak, cakwena banyak, cakwena enak, ayamnya gede-gede, potongannya pakai ini, pakai itu, ah oh, bagus di sini, ini melebihi gurih, di sana melebihi asin, di sini lebih apa, kan macam-macam, kelas nage macam-macam, rek meuli nu mana, sok ayeuna rek meuli nu mana, 5.000 aya, 10.000 aya, 50.000 bubur aya, tinggal milih. Ya, tapi kenapa ada bubur tertentu yang relatif agak mahal? Ya, agak

0: mahal. Nah, apa yuk? Kenapa ada bubur tertentu yang tidak juga terlalu mahal? Payu oge. Malah buka cabang banyak, banyak cabang. Kan kuduna make ilmu atuh. Ya. Kalau ilmu yang sudah dipelajari itu sudah disampaikan di kampus dan lain sebagainya, ya diolah tuh. Itu kan sebagai seperti alat dikasih pancing lah gitu. Dikasih pesona. Tah pesona dipake.
1: Yeah.
0: Tapi kade pakena nu positif. Ilmu itu sama dengan teknologi, netral. Rek dipake benar jadi benar, dipake goreng jadi goreng. Ya kan?
1: Betul.
0: Teu dipake, nya teu manfaat. Cuman sekedar selembar ijazah. Nya akan saya lawan. Cenah. Terkait ijazah.
1: Ijazah. Kita dengerin Kang Dodi supaya bisa masuk gak ya ini voice
0: note. Coba mon.
2: Man, menurut saya emangnya S1 dimitigasi dibagi dua, minat dan bakat. Yang memang bakatnya bekerja dan yang memang bakatnya entrepreneur. Nah yeah. Diskat bagi dua. Entrepreneur bikin seperti tadi startup atau usaha yang benar-benar mumpuni daripada senior-seniornya. Terus yang biasa dia bekerja itu bisa kolaborasi tuh dengan orang-orang entrepreneur yang bikin usaha baru. Nah, usaha apa kira-kira yang banyak usahanya, ya kan? Kalau dia senang dengan gaya style usaha yang lebih cepat, ya kan gaya modern ini banyak ya, seperti eksportir, importir ya. Dia harus belajar dulu experience dari yang senior pengalaman. Seperti yang mohon maaf saya lakukan gitu loh. Menurut saya kalau itu dimitigasi banyak nih di mana-mana, dibagi dua, yang startup dan yang suka bekerja. Toh yang bekerja untuk perusahaan besar dia butuh portofolio. Katakanlah dia apa pertama ini hanya untuk mencari portofolio dari teman sendiri, belajar dari startup. Baik di bidang digitalnya, manajemennya, maupun akunting dan lain-lain praktisi. Pasti menurut saya pengangguran juga gampang dimitigasinya secara cepat. Gitu Pak Dokter Har.
0: Ya, turun Kang Dodi, itu pendapat dari Kang Dodi ya. Ya benar gitu ya. Memang banyak-banyak bidangnya lah orang tuh ya. Memang non cupatna rek jadi pegawai, memang enggak bisa jadi apa namanya pengusaha. Ya memang enggak semuanya jadi pengusaha. Ya seperti kata-kata yang tadi belum tentu jadi satu solusi katanya ya wirausaha. Ya benar, memang bukan satu-satunya solusi jadi wirausaha. Orang kalau cupatnya memang jadi pegawai ya pegawai. Tapi alangkah baiknya kalau semua itu bisa saling memberikan support ya. Kalau yang memang cupatnya pegawai ya pegawai, tapi dia pegawai bekerja pada orang yang bikin startup tadi, misalnya bikin usaha dan lain sebagainya. Harus ada dibuatkan ekosistem tertentu lah ya, ekosistem tertentu, lingkungan tertentu di mana orang-orang yang belum masuk ke dalam dunia kerja dan lain sebagainya ya punya penghasilan lah. Ya kalau kita terlalu lama juga, pokoknya saya cita-citanya hayang gawe gitu, muntah gawe ngasih orang mah cicing kumaha gitu. Ya jangan ngabisin waktu dengan terlalu banyak cicing lah. Ya jangan terlalu banyak cicing. Ayo bergerak gitunya.
1: Gancang. Padahal kadang-kadang begini Pak Ari, saya ada teman juga. Memang dengan usahanya sekarang sangat jauh berbeda dari akademisnya.
0: Ya.
1: Dia dari teknik. Sekarang dia punya usaha dagang cemilan. Lebih maju.
0: Tapi saya pikir yang tadi ya, kata-kata yang tadi. Ya. Dengan lulus S2 dia membantu ke nah ini. Yang tadi ya, ijazah S2 di dapur warung makan. Mungkin kemampuannya di bidang apa? ya kemampuannya di bidang apa, belajarnya di bidang apa, tapi nanti penerapannya di bidang tertentu gitu. Ya, saya bilang satu ilmu itu poinnya, benang merahnya kan bisa dipakai untuk bidang yang lain. Biasanya gini, misalkan kalau dia di bidang teknik, biasanya kan kemampuan matematiknya jago tah. Kemampuan matematiknya jago, hitung-hitungan lah, ya hitung-hitungannya jago, menghitung gini. Nah, kalau misalnya di bidang camilan, kuliner dan lain sebagainya, karena ngitung harga jual, ngitung harga pokok, keuntungan dan lain sebagainya, gampang pisan lah tuh. Ya, gampang pisan, misalnya seperti itu. Oh, ini kemampuan teknik apa? Teknik sipil. Ngebangun ini tuh harus memperhatikan fondasinya gini. Coba terapkan fondasi bangunan itu ke fondasi perusahaan. Kan perumpamaannya bisa dikonversi ke situ. Ya tentunya kita ngobrol-ngobrol lah sama orang lain. Ya kalau kata Kang Dodi, saling kerjasama dan lain sebagainya. Ya kata-kata kerjasama itu yang menjadi satu pegangan juga. Ya kita kalau misalnya mau bekerja sama dengan orang lain, kan prinsipnya kita nggak bisa memenuhi satu bidang ini 100% oleh diri sendiri, butuh bantuan orang lain kan. Tidak ada di muka bumi ini Superman kan. Negara no tadi nang ajago bahwa saya bisa ini superpower, negara superpower, apal meureun saha eta teh nya. Emang butuh dukungan dari negara lain, tetap butuh kan. Ya enggak bisa sendirilah sekarang. Ya. Terus ini berkaitan dengan sebagai penutup ya. Pelajaran dari pertumbuhan ekonomi Vietnam. Ya, Vietnam ini kan menjadi negara, salah satunya negara tujuan investasi lah ya. Dari negara yang tidak terlalu dipandang, tapi menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya okay, ya. Ini kita lihat dari laju pertumbuhannya, memang ada penurunan sedikit ya menurut saya dari tahun 2020 sampai ke triwulan 2 2025. Ya ada, kalau pertumbuhannya naik, kontribusi PDB-nya agak turun sedikit, yang gambar kuning ya yang di bawah itu. Ya, di bawah. Nah, kalau kita lihat pertumbuhannya aja dulu, fokus di pertumbuhannya. Pertumbuhannya kok cukup baik, cukup tinggi. Kenapa? Kita lihat aja bidang-bidang yang dikembangkan di Vietnam. Banyak orang lebih mau investasi ke sana. Ya. Pertanyaan banyak orang nih, kenapa kok orang-orang mau investasi di Vietnam lebih banyak daripada di Indonesia? Banyak juga para pakar yang mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan adalah birokrasi katanya. Itu pabelit di situ mah. Jadinya kalau misalnya kita mau investasi, jelas sih kita mau punya uang yang relatif banyak. Di sana kita tinggal datang ke, kalau di kita mah mungkin kementeriannya atau pemerintahnya. Nah, nanti di sana nanti diajak diskusi, cenah ya mah. Mau investasi apa, di bidang apa, nanti kita dikasih informasinya tuh, bidangnya ini aja yang bisa dilakukan investasi. Kalau kita nunjuk di bidang tertentu, nanti kalau butuh lahan, dicarikan lahannya, dicarikan pegawainya dan lain sebagainya. Pokoknya aman, yang penting Anda, uang Anda untuk investasi masuk ke negara ini. Sanu tedae ka tu model kitu mah. Aya di sini kudu boga izin ini, kudu boga itu, dikutip biaya itu. Encan korupsina, teureun-eureun. Nya misalnya gitu. Ya saya kayak ngitung-ngitung atuh mau investasi di Indonesia cenah biayanya segini, pendapatan potensi pendapatannya segini. Terjelas deh potensi pendapatannya. Yeah. Output produknya enggak jelas lagi kualitasnya misalkan ya mah. Lain ngogoreng negara sendiri. Yeah.
1: Lain
0: ya,
1: ngomongkeun deui
0: mah. Lain ngomongkeun memang saya kutip dari beberapa akun ndang ngomongna kitu atuh. Ya kan? Nah, itu dikumpulkan. Saya kalau jadi investasi dapat informasi begitu dengan negara-negara tujuan yang lain, ya saya pilih yang paling menguntungkan saya tuh. Benar. Eta mah da geus jelas atuh.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah ini harusnya ini menjadi tempat pembelajaran lah kasus ini. Ya kasus Vietnam ini. Belajar. Ulah gengsi. Ya.
1: Iya.
0: Bawa-bawa orang teh loba gengsi.
1: Betul. Kalau kalau di sisi lain segala peraturan tentang pajak ini ya yang mau investor ke investasi ke Indonesia ya, peraturannya banyak berlibet gitu tapi ini korupsi asa gampangnya triliunan gitu
0: terus terjelas nih
1: terjelas
0: ya kan itu nih terjelas nih
1: triliunan bagi-bagikan gitu tajang dagang bala-bala udah sakumaha truk mun ya. Ini dari Kang Iwet nih.
0: Ya, Kang Iwet.
1: Assalamualaikum.
0: Ikut menyimak katanya.
1: Ya. Dampak positif negatif dari pajak itu apa sih Pak Hari? Karena rakyat kecil mah rasanya tidak begitu merasakan dampaknya.
0: Terakhirnya. Ya. Ya terakhir meren. Kang Iwet gini. Pajak sebetulnya buat negara manapun. Pajak ini. Itu adalah untuk membiayai anggaran. Mun Indonesia mah ngaranna APBN cenah. APBN usina naon? Oh, ini buat pembangunan segini, untuk infrastruktur segini, untuk gaji ASN segini, TNI segini. Dan biayanya anggaran APBN itu dibagi dua besar, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Pembangunan itu yang pembangunan infrastruktur dan segala macam. Terus anggaran rutin itu yang biaya operasional. Gaji ASN dan lain sebagainya plus bayar bunga. Bunga naon? Bunga hutang. Ya. Bikinlah kayak kita mah di perusahaan mah bikinlah mau ngeluarin biaya apa aja gitu. Nah, kalau perusahaan untuk membayar biaya itu semua dari mana? Penjualan. Ya, dari penjualan dari berapa yang diproduksi. Tapi kalau di sini dari mana? Dan pemerintah atau negara kan gak memproduksi sesuatu dari pendapatan. Pendapatannya dari mana? Dari pajak. Yang keduanya dari BUMN. BUMN di Indonesia berapa sih yang untung? Udah banyak yang gak berkontribusi kok. Ada yang tidak berkontribusi dan ada yang juga yang berkontribusi. Ya, beberapa kita tahu sendirilah. Pertamina itu berkontribusi. Saya nggak tahu ya, kalau di kita jualan Pertamina itu sudah sedemikian tinggi harganya, tapi ngomongnya masih rugi mah, teuing tah, ngitungna kumaha. PLN harusnya untung, kereta api harusnya untung.

0: eueuh nu make telepon rumah atau jarang lah pakai telepon rumah, ada sih porsinya menjadi kecil. Yeah. Dia mengembangkannya kan ke teknologi yang lain. Iya kan? Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kalau misalnya pembangunan yang dirasakan sama masyarakat yang sebelah mana, harusnya yang dari biaya anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Kalau pembangunan infrastrukturnya benar, bagus dan lain sebagainya, kita bisa menikmati jalan yang mulus terus gitu ya. Penerangan jalan yang jelas, fasilitas umum, jembatan dan lain sebagainya itu bagus. Kita nyaman, bekerja juga menjadi sangat-sangat efektif dan efisien dan lain sebagainya. Dari sisi anggaran rutin, kalau misalnya ASN-nya bagus, produktif, kita pelayanan publik bisa menjadi cepat tanpa mengeluarkan biaya tambahan lain misalnya. Ya, pengamanan juga oke dan lain sebagainya. Itu yang harusnya dirasakan. Cuman kalau tidak begitu merasakan, ya dampaknya gimana? Ya mikir we olangan atuh nya kitu teh Kang Iwet lah. Tuh antun saya ngomongna. Cuman apal meureun arah saya ka mana? Arah saya ke mana kan apal. Tapi kurang lebih gitulah kalau ngomong pajak teh dari mana untuk apa, ya itu secara umumnya begitu. Kalau saya jelaskan detailnya di makroekonomi, jelimat lah. Ya,
1: semesteran.
0: Semesteran. Sebera semester atau
1: tuh lebih mah.
0: Terus masih ada enggak? Back.
1: Udah
0: ya?
1: Iya.
0: Dah. Mungkin itu yang bisa kita bahas dulu di minggu ini, Kang Angga.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung, terima kasih juga yang ada di TikTok, tap layarnya. Anda juga bisa bertanya sahabat Kelight ya di live TikTok, di kolom komentarnya, apapun yang mau ditanyakan atau berupa respon atau tanggapan apapun ya.
0: Ya.
1: Dari informasi yang disampaikan.
0: Wah, di Kang Rehan lagi di Nganjuk.
1: Suganti ke Nganjuk.
0: Ke Nganjuk.
1: Terus renan atau pinjol.
0: Ya, ya, ya.
1: Terima kasih sahabat Kelet. Terima kasih Pak Hari.
0: Ya, terima kasih.
1: Saya informasikan untuk sahabat-sahabat yang ada di TikTok, Anda bisa menyimak setiap hari Senin pukul 9.15.
0: Pukul 9.
1: Kadang-kadang 9 lebih 16 itu jamak lah
0: sedikit lah. Sedikit. Pokoknya jam 9 dipantengin aja di live betul. TikTok atau di streamingnya Kilight. Kalau nanti kita mulai on, biasanya di YouTube saya di Frans Haryanto juga live. Tinggal Anda pilih mau channel yang mana, mau berkontribusi di channel yang mana.
1: Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih.
1: Pak Hari, sampai jumpa di Senin mendatang.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: DPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
2: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya.
3: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
4: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
1: Anda Rehan jatuh pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
4: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
3: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
5: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
2: Pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
5: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
6: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
3: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
7: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
3: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
8: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
11: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
12: mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
11: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
3: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
13: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s, the 90s, and today. We can give you a no-repeat work week. This is 107.1.
15: K-Light. Bandums. Inspiring sound.

Radio 107.1 FM. Selamat siang sahabat Kelight, kita bersama kembali di Telltale di paruh kedua jam pagi tadi Senin 12 Oktober 2026. Seperti biasa sahabat Kelight, silakan bagi yang ingin bergabung memberikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung Jazz Fighting Sound 107,1 FM. Lagu yang baru saja berlalu itu permintaan dari Mbak Kathy. Terima kasih, selamat siang, semoga terhibur ya. Dari Gary Bellow dengan Forever Love. Dan tadi sudah diputar juga lagu permintaan dari Mbak Sri, lagu dari Kiki Maria. Terima kasih, selamat siang sahabat Yelite, sudah request di siang ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, masih cukup lama perjalanan kita, masih cukup panjang. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

Bandung Sisperizal 107,1 FM. Selamat siang untuk The Edit. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Sehat selalu, selalu sehat, selalu bahagia dan ceria katanya. Kalau yang ceria mah cheerleader kayaknya ya. Salam bahagia untuk semua sahabat Kilight, penyiar dan all crew. Terima kasih The Edit, selamat siang. Lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih juga untuk Kang Ari, penyiarnya biasalah. Biasa penyiarnya. Kang Ari silakan request, belum request lagunya ya. Dan terima kasih juga sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Nanti kita akan jeda pukul 14 ya untuk menyimak informasi dari PRSS ini Jawa Barat. Masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan bagi Anda yang ingin memilihkan lagu favorit Anda di 0812-203-1972.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, wali kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata, diantaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
1: Nah, nggak mungkin tiket isu 65.000 atau mah pungli udah pasti. Kita sikat terus terang, saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus serang aja. Kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir. Ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerja rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian.
0: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
2: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, ya tentunya nanti saya coba akan lebih perjelas terkait kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini tentu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita juga jangan terkeras juga sih kepada siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur kalau menang layangan istilah ini. Jadi mereka keras juga jangan, lentur juga jangan. Jadi kita tarik ulur saja. Kita coba nanti kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Kepala Dinas Pendidikan Pak Sabi Fronsangan tentang kebijakan ini.
0: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya pemeliharaan harus rutin dilakukan karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
3: Jadi kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai. Itu di media sosial kita juga tampilkan setiap hari kita. Karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi. Banyak sekali. Yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Edi Junaedi, mengakui pembangunan data center dapat menarik investor ke dalam negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunannya. Edi berharap pembangunan data center mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tempat proyek tersebut berlokasi.
5: Prinsipnya kita pemerintah pusat bersama pemerintah daerah sama-sama ya berkolaborasi, mengawal realisasi dari proyek ini, intinya mengoptimalisasi multiplier limbahnya secara optimal. Secara pro dan kontra tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau secara investasi data center itu sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan siang hari dari karyawan, seragam, logistik, dan lain-lain.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memenuhi berbagai masukan dalam proses pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center AI di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan menghormati seluruh proses yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
6: Dari kami sangat menghormati proses dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah dilakukan. Dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir ini prosesnya kan sedang berjalan ya. Poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasuk.
0: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok lain. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
7: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
8: Sampurasun Wargi Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disputbar.bdg dan @tic.bandung. Iklan

Bandung City Spanning Sound 107,1 FM. Terima kasih untuk Kang Ari. Lagunya tadi sudah diputar, Almost Is Never Enough dari Ariana Grande. Terima kasih, selamat siang Kang Ari, semoga puas. Kemudian ada Ibu Anita, lagunya juga sudah diputar tadi ya, dari Tika Bisono. Kemudian ada Mbak Indri, terima kasih Mbak Indri Melani. Terima kasih sudah skip katanya beberapa waktu, langsung kangen sama Kelight, langsung request. Terima kasih yang baru berlalu lagunya, request dari Mbak Indri ya, Teh Indri dari Richard Mark. Terima kasih. Kemudian juga ada Mas Ali di Cijera, Fixing a Broken Heart, sebentar lagi akan saya putarkan. Kirimnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight semua. Sehat selalu katanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kang Nunu. Kang Nunu, lagu yang di request tidak ada, silakan request lagu yang lain ya. Terima kasih Kang Nunu. Dan kita lanjutkan sahabat Kelight perjalanan kita yang tersisa 20 menit ya, sekitar 20 menit. Silakan Anda masih bisa request di 0812203 1972.

Bandung Scene Spidey Sound 107,1 FM. Sahabat kita, di MC of Paddle Tournament di Bandung, Jakarta Tangerang kali ini mengadakan turnamen pertamanya yang bernama The Ultimate Tournament untuk kategori Mix Upper Beginner dan Men Lower Bronze. Nama turnamen ini sesuai dengan periode musim, yaitu September sampai November, yaitu Autumn Season atau musim gugur. Dan turnamen ini memberikan pengalaman bertanding di puncak gedung mall dengan city view pusat kota, sekaligus memberikan edukasi seputar teknik bermain paddle. Lapangan berstandar internasional dan sejarah paddle. Pendaftaran satu tim yang terdiri dari dua orang seharga Rp600.000 per tim. Turnamen ini juga mendukung UMKM dengan menyediakan area berjualan yang harga sewanya terjangkau. Lokasi di spot paddle court di rooftop puncak gedung Braga 8 Mall. Informasi dan pendaftaran silakan hubungi Satria Arya 0882-0015-63270, 0882-0015-63270. Sekali lagi, 0882-0015-63270.

Ini permintaan lagu yang baru saja berlalu dari Julio Iglesias Gracie. Permintaan dari sahabat Daniel. Terima kasih kirimnya untuk pendengar setia Kilat. Sehat selalu katanya. Terima kasih sahabat Daniel. Kemudian ada sahabat G. Lagunya dari Leona Richie. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada Kang Denny, terima kasih lagunya tadi sudah diputar ya. Salam bukan salam perpisahan katanya. Terima kasih Kang Denny dari Laura Pausini. Terima kasih Kang Denny, terima kasih sahabat G, sahabat Dale yang sudah bergabung di siang ini. Sahabat Kilat, kita sudah hampir menjelang pukul 15 ya. Hampir berakhir kebersamaan kita dan memang sudah full, malah lebih ya lagunya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di siang ini. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tell to Tell hari ini.

Sini perjalanan kita detail-detail Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih sahabat kalian atas atensi Anda. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Dan saya informasikan nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustaz Yusuf Muhammad. Kita akan membahas tentang tadarus sosial di sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, sahabat K-Light, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi Senin 12 Oktober 2026. Alhamdulillah kita sudah berkumpul sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita untuk mengucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi, menggali ilmu, ilmu dunia dan akhirat, ya, insya Allah, agar kita tetap terjaga keimanan kita, dan segala aktivitas kita hanya tertuju untuk Allah semata. Pak Ustaz, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Semoga semua, amin, termasuk sahabat Stairway to Heaven, senantiasa sehat walafiat.
3: Amin, amin.
4: Istiqomah dalam ibadah.
3: Amin.
4: Nah, rizkinya melimpah, enggak pernah berhenti, penuh berkah.
3: Amin. Ya, sahabat kalian, seperti saya sampaikan di, saya kirimkan di apa, di flyernya, Anda juga bisa menyimaknya melalui Zoom. Silakan Anda bisa bergabung, linknya sudah terdaftar, dan silakan Anda juga akan bertanya di layanan WhatsApp kita di 0812-203-1972. Temanya cukup menggelitik, cukup memanas, cukup hangat. Pemimpin jujur, rakyat makmur, amanah atau sekedar slogan? Nah, silakan Pak Ustaz.
4: Ada yang sebaliknya, kalau tidak jujur membikin hancur gitu.
3: Harus ditambahin ya.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, di hari Senin sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah dalam program Stairway to Heaven. Dan sesungguhnya topik yang di luncurkan Kang Angga ini topik sangat klasik, tetapi akan selalu up to date.
3: Yeah.
4: Saya anggap sangat klasik karena ini Rasulullah bersabda soal ini sudah sejak zaman jahiliyah, bayangin. Hmm.
3: Yeah.
4: Jadi kalau orang yang melanggar ini berarti itu terlambat lahir dia. Ya gitu ya. Pesan Nabi begini, Kang Angga. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Nah, begitu ya. Tegakkan kejujuran. Karena kejujuran itu pintu gerbang segala kebaikan. Nah, gitu kan. Dan segala kebaikan itu pasti ilal jannah, muaranya ke surga. Nah, begitu. Maka kalau jujur, kejujuran di dunia ini ya seperti itu, akan membawa segala kebaikan. Hmm. Nah, satu di antara kebaikan dalam berbangsa dan menegara ini adalah kalau betul-betul terwujud adil dan makmur. Nah, gitu. Waktu 17 Agustus kemarin kayaknya tema tema hari kemerdekaan itu kan berdaulat, adil, dan makmur, yeah, itu kan?
3: Yeah.
4: Nah, itu sahabat-sahabat yang di sana senyum-senyum. Mana berdaulat orang didikte gitu kok? Begitu. Yang berikutnya kata Nabi, nah ini yang sebaliknya tadi, tambahan dari kita, tapi itu benar secara secara syariat maupun secara referen ya. Wa iyyakum bil kadzib. Innal kadzib yahdi ilal fujur. Jauhi sekecil apapun namanya bohong, dusta, tidak jujur. Karena itu sekecil apapun yang namanya ketidakjujuran itu adalah virus, segala virus keburukan, nah, begitu, dan virus dari segala virus kehancuran. Nah, jadi kalau begitu, bohong, tidak jujur, itu penyakit yang sangat-sangat-sangat primitif. Jahiliyah banget itu. Karena apa? Nabi mengingatkan hal ini tuh sejak pertama Nabi diutus, dan itu artinya pada zaman jahiliyah. Gitu. Nah, dengan demikian tidak salah bahwa kalau ingin rakyat makmur, ayo kita rakyat tuntut pemimpin kita supaya jujur. Nah, begitu ya. Ini enggak ada hubungannya dengan ijazah ya, enggak ada.
3: Enggak ada. Ya, nyerempet sedikit enggak apa-apa lah.
4: Ada. Iya, gitu ya. Nah, sebaliknya, wahai rakyat Indonesia, begitu, kalau ingin ya, kalau ingin negeri ini adil makmur, jangan biarkan para pemimpin kita dusta sekecil apapun. Ah, begitu. Jangan biasakan berkata ah tidak apa-apa. Enggak. Sebab kalau dikatakan tidak apa-apa, nah ini nanti amigdala kita, neuroscience-nya menyatakan kalau sensor ya kebaikan itu dieliminasi, akhirnya nanti adaptasi. Nah kalau sudah adaptasi akhirnya apa, tidak apa-apa, yeah. Padahal dibilang tidak apa-apa itu sesuatu yang tidak boleh, maka ujungnya nanti akan terbalik, kebiasaan membiasakan hal-hal yang tidak apa-apa. Nah ini sebetul-betul sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, kebiasaan dengan ketidaksadaran itu sangat berbahaya. Orang berbuat salah tidak sadar, memang tidak dosa, tapi berbahaya. Ah, makanya sampai dalam Al-Quran itu, ini bukan main-main. Sampai turun surat Yasin ayat 1-6 itu justru karena ada penyakit namanya ghaflah ghafilun. Nah itu tidak sadar. Nah, tidak sadar kemudian, ya tidak sadar itu sebuah kesalahan. Memang tidak dosa, tapi itu berbahaya. Nah, berbahaya, oleh karena itu ini tidak melangkah ke tadarus Jumat ya, tidak. Ya. Tapi ini adalah satu ilustrasi yang sangat presisi, bahwa ketidaksadaran itu kalau dibiarkan, itu akan sangat berbahaya. Apalagi kalau berbuat salahnya itu sadar. Nah, ini sudah jahiliyah itu namanya. Kalau belum sadar, tidak sadar melakukan kesalahan, dalam sejarah turunnya Al-Quran itu namanya ghaflah. Itulah fahum ghafilun ayat 6 surat Yasin. Nanti kita sambung pada hari Jumat kan, enggak ya? Itu luar biasa itu ya. Nah, oleh karena itu sekarang terpulang begitu loh. Terpulang kepada masyarakat dan rakyat, terutama pemilih kita ya, pemilih kita. Bayangkan kita memilih pemimpin, setelah kita pilih, mungkin yang kita milih ini dapat apa Kang Angga? Amplop ya. Amplop. Isinya juga.
3: Iya.
4: Kemudian dapat bansos. Nah, di situ kemudian media memframing sedemikian rupa, oh itu calon pemimpin yang peduli, itu calon pemimpin yang sangat simpati. Padahal kita sudah diajarkan puluhan tahun kalau ada namanya calon pemimpin, politisi atau apapun namanya, kalau yang dermawan temporer begitu itu pasti ada maunya. Masa sih nggak tahu juga? Nah, kalau sudah tahu, katakanlah dapat amplop kemarin berapa, Kang Angga?
5: Saya belum sempat buka, Ustaz.
4: Belum dibuka
5: iya,
4: ya?
5: Iya, sampai sekarang belum.
4: Katakanlah 100 ribu, alih-alih 100 ribu. Yeah. Ya. Katakanlah 100 ribu, kemudian menjatuhkan pilihan kepada kandidat, ya, gitu ya, yang ngasih uang itu. Nah, tiba-tiba setelah dia jadi, naikkan pajak, bu, coba. Pajaknya 5 tahun. Masya Allah. Masa uang 100 ribu ditukar dengan kenaik, harus bayar pajak 5 tahun yang makin tahun naik. Ayo, wahai sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, begitu ya. Itu fakta loh ya. Ini saya tidak nyindir, cuma memperjelas fakta saja. Nah, gitu. Oleh karena itu, setelah pada saat kita menjatuhkan pilihan itu sesungguhnya memberikan amanah. Nah, kalau ternyata begitu, apalagi kalau ini dilihat dari siasat syariah, jadi politik Islam, itu ada kaedah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, ini tadarus sosial, walaupun tadarus sosial karena Stairway to Heaven, ya referennya pasti begitulah ya. ada fikih siasahnya, itu fikih politiknya. Itu luar biasa. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa yang namanya begitu rakyat memilih, menjatuhkan pilihan siapapun dia, itu artinya memberikan amanah. Amanahnya apa? Berbunyi tadi kaidah fikih politik Islam tadi. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Apapun yang dikerjakan oleh sang pemimpin itu harus sesuai dengan harapan yang milih. Itu amanahnya begitu. Nah, sekarang kita tanya warga bangsa kita, memang menghendaki yang dipilih seperti itu. Nah, kita tanya dulu. Tapi kalau memang maunya seperti itu, ya mangga, kan gitu kan, enggak ya? Rasanya masa sih gitu. Gitu, masa sih yang ingin seperti itu, kalau dilihat berselibernya di medsos sih kayaknya tidak berharap seperti itu ya. Itu rakyat disuruh sekolah bayar mahal-mahal, ternyata itu gak punya jasa, Masya Allah. Gitu. Demikian sahabat. Jadi ini judulnya luar biasa, judul yang sangat klasik, tapi ini tetap up to date. Yang namanya bicara kejujuran sama kebohongan, apalagi level pemimpin dan hubungannya dengan rakyat. Masya Allah, itu taruhan adil makmur di situ. Taruhan adil makmur adalah kejujuran pemimpin. Nah, bagaimana mau adil kalau undang-undangnya pesenan? Ini kata yang ahli loh ya, bukan kata saya. Saya hanya membaca saja dalam medsos. Artinya pasal itu bisa dipesan karena begitu. Sekali lagi sahabat, ini tidak provokasi dan tidak nuduh, tapi ini barangkali memperjelas yang sudah dibaca oleh sahabat-sahabat juga. Begitu Kang Angga kira-kira.
5: Iya. Baik Pak Ustaz. Jika tadi dengar cerita Pak Ustaz bahwa itu sudah klasik di zaman Rasulullah tentang kejujuran, tentang keadilan seorang pemimpin. Kenapa ya yang diikuti yang kebohongannya aja gitu? Tidak yang jujur-jujurnya yang diikuti.
4: Nah, sekarang kelihatannya salah satu buku saya yang masih dalam naskah itu Neo Jahiliyah. Membaca tren modern dengan kacamata langit. Ini salah satunya adalah kebohongan di zaman modern, zaman medsos, ini lebih parah dibandingkan zaman jahiliyah. Gitu ya. Karena zaman jahiliyah itu enggak ada pencitraan. Pokoknya tampak begitu saja, apalagi rakyatnya sedikit. Pokoknya bohong itu dari ujung ke ujung ya terkenal. Makanya sampai ada Musailamah Al-Kadzab, tukang bohong begitu. Nah, kenapa sekarang lebih parah? Karena orang yang bohong itu bisa ditutup-tutupi dengan framing medsos gitu loh. Apalagi yang bohong ada jangan-jangan nih, mohon maaf, jangan-jangan ada aspek konsultan politiknya juga nih. Hmm. Nah, gimana nih supaya
5: strategi supaya, kebohongan gitu ya?
4: Ah, gitu ya, supaya Angga ini tercitrakan seperti itu, ah, gitu ya. Itu konon nih, saya tidak tahu persis karena saya belum direkrut di dalamnya nih soalnya. Hmm. Konon itu konsultan itu sampai kepada gabungan nih, psikologinya ada, ahli komunikasi dan segala macamnya ada. Itu sampai yang namanya postur tubuh saat foto yang dijadikan poster itu diatur sedemikian rupa. Hmm. Oh, jangan dari miring situ. Yeah. Kenapa? Kalau miring dari situ, itu nanti bacaan psikologinya begini, bla bla bla dan segala macam. Sampai seperti itu. Oh, pantas biayanya mahal. Nah, kalau ongkosnya mahal ya memang harus ada upaya pengembalian lah.
5: Yeah.
4: Pertanyaannya, semua itu yang bayar siapa coba?
5: Yeah.
4: Yang bayar kenaikan pajak tadi itu loh.
5: Yeah.
4: Ah, ini jangan dituduh nanti STH provokasi, enggak, kita provokasiin. Gitu kan, enggak?
5: Betul.
4: Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa yang diikuti yang bohongnya saja? Loh, tapi memang sejak dulu itu kesalahan berpikir itu sudah terjadi. Jadi orang bohong merasa untung, itu sudah terjadi. Zaman jahiliyah itu orang bohong itu merasa untung, bahkan sangat primitif. Gitu. Seorang nabi mertuanya Nabi Musa, yang namanya Nabi Syu'aib. Wah, itu dakwah sampai pegel itu. Itu karena rakyatnya itu, masyarakatnya, umatnya itu. Ini bukan zaman Nabi Muhammad loh ya. Hmm. Ini zaman Nabi Syu'aib, mertuanya Nabi Musa. Artinya apa? Zaman Bani Israel. Jadi lebih dari zaman jahiliyah. Nah, apa masalahnya? Zaman Bani Israel itu orangnya pintar-pintar. Dipuji oleh Al-Quran dalam Al-Quran itu. Pintar, tidak ada yang nandingi Bani Israel itu. Hmm. Sangat hebat. Nah, tapi begitu. Dan ini sekaligus menunjukkan orang pinter belum tentu benar itu faktual. Hmm. Buktinya apa? Umatnya Nabi Syu'aib, Bani Israel itu punya hukum mu'amalah yang bikin pegel nabinya. Hmm. Apa mereka bilang? Kita boleh nipu asal yang ditipu tidak tahu, coba bayangin. Itu mubalik apa enggak pegel itu ngadepin model begitu itu. Hmm. Nah, sekarang itu duplikasinya itu semakin tampak. Mereka nekat berani nipu, yeah, karena medsos bisa menutup sedemikian rupa. Masya Allah. Begitu Kang Angga.
5: Yeah, yeah.
4: Kita lanjutkan diskusi, yeah, jangan lalu termenung ya.
5: Baik. Saya bingung nih. Saya bingung, kumaha gitu. Ini dari Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz, Kang Angga, serta pendengar setia Kelight STH, Stairway to Heaven, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Alhamdulillah, semoga kita terus to heaven ya.
5: Amin. Yeah. Mungkinkah Indonesia akan mencapai kejayaan Indonesia emas saat kemerdekaan Indonesia ke 100 tahun, tahun 2045, yang dipimpin oleh pemimpin yang amanah, sakti mandraguna, seperti gambaran Satria Piningit, sehingga rakyatnya terbebas dari kemiskinan, subur makmur, gemah ripah loh jinawi, repeh rapih damai sentosa. Amin. Itu harapan kita semua tuh, Kang Deddy.
4: Nah, pertanyaannya begini, serius berharap begitu? Gini kan, serius. Kalau serius berharap begitu, ayo dong, perjuangannya kita sesuaikan kan gitu.
5: Iya. Yeah.
4: Jadi kerja itu sesuaikan dengan doanya. Kalau doanya pengen pinter, kerja ya harus belajar. Jangan pengen pinter tapi kedul tidur dulu, kan gitu. Kalau pengen sehat, makan yang sehat. Nah, gitu. Jangan semua masuk mulut, kan begitu. Nah, jadi yang namanya kerja dalam bahasa agama jihad dan ikhtiar itu sesuai dengan doa. Nah, kalau harapannya betul tadi itu, nah ada jalannya. Ya. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, apalagi masyarakat Indonesia, masyarakat yang beragama. Nah, tinggal masalahnya mau enggak berjuang. Nah, salah satu perjuangannya tadi, jangan mau lagi ditipu. Ah, gitu ya, masa Allah, masa. Jadi kalau orang tertipu tuh pikir-pikir ya, kalau orang tertipu tuh kira-kira sebenarnya salah yang nipu apa salah yang ditipu ya?
5: Pinter yang nipu.
4: Ah, gitu ya, masa Allah. Lo, masa kita mau ditipu hanya dikasih amplop 100.000 ketika mau pilihan, kemudian ada mungkin beras satu kantong begitu. Nah, terus disuruh milih, terus dia jadi 5 tahun. Tahun pertama naikkan pajak. Wah, masa masih mau begitu? Nah, gitu pertanyaannya, Kang Didi. Kita kalau mau, asalah. Yuk, gitu, stairway lah model cara berpikirnya gitu. Jangan, yeah. Jangan mau lagi begitu. Ya, tapi kan kita butuh. Ayo puasa dulu. Nah, orang puasa pasti lebar. Oleh karena itu, kalau rakyat Indonesia tidak mau lagi ditipu model-model calon kandidat-kandidat yang begitu, nah sehingga betul-betul ini kan hukum pasarnya kan berlaku selama masih ada pembeli, penjual masih terus. Mas, kalau masih ada yang percaya dengan pencitraan, nah, maka yang bercitra ini akan terus-terusan. Selama masih ada yang mau dikasih amplop saat pemilihan, oh mereka akan terus mengumpulkan itu. Itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kembali kepada rakyat. Jadi menurut saya begitu, Kang. Kembali kepada rakyat. Dan itu sesuai dengan Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi keadaan suatu kaum, apalagi selevel bangsa dan negara, sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ayo kita mulai dari awal, kita rubah satu hal, jangan mau dibully dengan amplop. Hanya untuk memilih yang begitu-begitu. Dari situ saja, insya Allah ke depan akan lebih baik.
5: Iya, begitu. Baik. Terima kasih Kang Deddy. Sekarang dari Kang Son ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini terasa siarannya kok rada semangat ya.
5: Kenapa Pak Ustaz?
4: Gimana kelihatannya gitu ya?
5: Berapi-api gitu ya.
4: Oh.
5: Ini memperjuangkan negara soalnya.
4: Iya, iya. Umat stairway to heaven ini.
5: Kata Kang Sony, saya seorang pemimpin putri dan mantan pacar yang sudah sah. Pak Kiai, pembiasaan seperti apa agar kejujuran itu benar-benar terasa dan selalu terjaga dari sifat kejujuran oleh keluarga agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemakmuran? Saya adalah presiden dari keluarga saya yang tidak punya ijazah dan surat keterangan. Hatur nuhun pisan, katanya.
4: Iya, alhamdulillah, masya Allah, ini luar biasa. Pertanyaannya soal pembiasaan ini ya. Jadi pertama soal pembiasaan, jangan biasakan menyatakan tidak apa-apa. Nah, gitu Kang Sony ya. Kepada anak-anak kita, jangan biasakan menyatakan tidak apa-apa. Karena apa? Kalau dibiasakan tidak apa-apa, artinya toleransi terlalu longgar. Bahkan urusan agama sekalipun begitu, itu bahaya sekali. Contoh misalnya, nah ini kaitannya kejujuran. Punya anak putri atau laki-laki yang sudah biasa puasa Senin Kemis. Gitu ya. Terus Kang Sony sejak jam 2 malam sudah bangun dan sudah rutin membangunkan putrinya. Begitu jam 3, setengah 4, dan ayo Neng bangun sahur, sholat sahur. Nah, si anaknya menyatakan, Pak, saya hari ini nggak puasa.

0: seperti ini, ada dua hal yang harus dilihat. Apakah Kang Sony akan mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa kalau begitu. Nah, ini nanti kesimpulannya lama-lama, tidak apa-apa kalau ketemu kawan tidak puasa. Kalau nanti sudah menjadi berkeluarga, apalagi sudah menjadi pejabat, pertemuan semakin tidak terhitung, nah, apakah tetap akan mengatakan setiap ketemu tidak puasa? Akhirnya nanti yang menjadi kebiasaan apa? Yang menjadi kebiasaan adalah tidak apa-apa, biasa tidak puasa. Ini kalimatnya ada yang bulat-bulat tapi benar. Akibatnya nanti begitu. Oleh karena itu, Kang Sony, kalau ada anak menyatakan tidak puasa Senin Kemis, jangan dibilang tidak apa-apa. Mungkin Kang Sony dalam hatinya, ya tapi kan itu sunnah. Memang sunnah. Tapi mana ada definisi sunnah kalau tidak dilakukan tidak apa-apa? Gak ada definisi itu. Sunnah itu adalah ma yusabu ala fa'ilihi, mendapatkan pahala kalau dilakukan, wala yu'aqabu ala tarikihi, dan tidak dosa kalau tidak, kalau ditinggal. Kalimatnya tidak dosa, bukan tidak apa-apa. Nah, sebab apa? Sebab tidak dosa itu memang tidak dosa, tapi bisa apa-apa. Nah, bisa berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya tadi, kalau tidak puasa Senin Kemis dikatakan tidak apa-apa, seolah-olah terjemahan kalimat ini terjemahan dari hukum fikih, padahal bukan, nanti akhirnya apa? Tidak puasa Senin Kemis tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kebiasaannya tidak puasa Senin Kemis menjadi tidak apa-apa. Padahal, nah gitu, itu sesuatu yang sangat rugi. Itu salah satunya. Yang kedua, Kang Sony dan sahabat-sahabat sekalian, ini anak-anak perlu mulai dididik kejujurannya. Tadi alasannya kan nggak enak, nanti kan saya seperti tidak menghormat teman-teman. Ini serius alasannya tidak menghormat atau memang minat ikut makan? Nah, ini sesuatu yang sangat lembut. Kalau kita putuskan tidak puasa karena ada undangan, alasannya menghormat yang undang, ini benar karena menghormat yang undang, ataukah karena kita pun minat makan? Ini persoalan kejujuran yang sangat-sangat dalam. Nah, kalau ternyata bahwa sebetulnya ada minat makan, tapi ada alasan seolah-olah menghormat tuan rumah dan lain-lain, ini sudah mulai bohong terhadap diri sendiri. Kalau ini terus dibiasakan, Masya Allah, apalagi punya kekuasaan. Punya kekuasaan itu bohong mungkin bisa dimaklumi, hanya berkuasa, dan seterusnya. Itu jauh lebih berbahaya. Kang Sony dan sahabat-sahabat sekalian, narasi saya tadi itu sangat dalam, sangat penting untuk diperhatikan. Justifikasi tidak apa-apa itu jangan dibiasakan, karena itu bisa menjadi persoalan serius di kemudian hari. Demikian. Ya.
1: Baik. Kita ke sebentar, ke Ibu Tati. Bismillah, alhamdulillah, sehat Pak Ustaz. Kang Angga, ilmunya bermanfaat, berkah katanya, amin. Semua yang disampaikan betul, yang dikemas dengan muatan politik pesanan, ya benarkah katanya? Gimana Pak Ustaz komentarnya? Jadi apa yang disampaikan Pak Ustaz itu benar tadi katanya, dikemas dengan muatan politik pesanan.
0: Iya, ini yang dimaksud, yang dikemas itu narasinya narasumber apa yang diceritakan begitu. Ini yang belum jelas di situ tuh. Yang belum jelas di situ. Kalau dari sisi narasumber justru memperjelas persoalan itu agar tidak terulang dan terulang. Begitu ya. Agar tidak terulang dan terulang. Karena apa? Sebenarnya bermula dari salah milih pemimpin. Begitu ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah wafat, artinya mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berapa ribu tahun Allah mengajarkan kepada manusia cari milih pemimpin itu

0: Nah, maka ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Nabi wafat, nah, kepemimpinan itu diserahkan kepada manusia untuk memilih sendiri. Nah, untuk memilih sendiri, dan ini berarti apa? Nah, ini yang kemudian mungkin dipelintir oleh para politisi, apa namanya, suara apa itu? Suara rakyat adalah suara Tuhan, gitu ya. Gitu. Padahal akhirnya dianggap suara rakyat itu kebenaran mutlak. Wujudnya apa? Asal pemilih lebih banyak, berarti itu kebenaran mutlak. Seolah-olah begitu. Padahal tidak, padahal seharusnya tidak begitu. Orang yang memilih pemimpin itu hendaknya sadar bahwa dia memegang amanah Allah. Dulunya sebelum Nabi Muhammad ke sana, itu adalah Allah langsung yang memilih pemimpin. Ketika Rasulullah wafat, masa kerasulan selesai, memilih pemimpin diserahkan kepada manusia. Yang tadinya Allah memilih langsung. Ini artinya setiap pemilih itu dia memegang amanah dari Allah untuk milih pemimpinnya. Nah, kalau ternyata milihnya salah, ya rasakan sendiri akibatnya. Nah, begitu. Ya, rasakan sendiri akibatnya. Oleh karena itu, wahai para pemilih, sadar bahwa memilih pemimpin itu amanah dari Allah. Oleh karena itu, kriteria yang harus dipenuhi adalah kira-kira kandidat yang dipilih itu harus bisa menjalankan dua hal, menjaga agama dan mengatur dunia demi kemaslahatan bangsa. Begitu aturannya. Demikian.
1: Ya. Terima kasih, Bu Tanti. Kita ke Edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, semoga sehat selalu, berlimpah rizkinya dan penuh barokah.
0: Amin, amin. Alhamdulillah, Tadid dan kawan-kawan.
1: Pertanyaannya, bagaimana mendefinisikan kriteria pemimpin yang jujur di era modern yang penuh dengan pencitraan media sosial?
0: Iya. Ah, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Ini memang tidak kerja perorangan, tapi kerja individu, kolektif. Sistem pemilihan kita itu kan diwakili sama parpol. Nah, ini harusnya yang mendidik politik rakyat termasuk STH ini harusnya para politisi, karena supaya faham tentang politik. Karena nanti pada dasarnya parpol-parpol itu parpol-parpol itulah yang akan mengajukan kandidatnya. Nah, maka parpol-parpol yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat ini harus bisa betul-betul menjadi perwakilan rakyat. Artinya apa? Ketika dia nyodorkan ini loh calonnya, nah itu bisa dipercaya. Nah, pertanyaan sekarang berkaitan relevansinya dengan pertanyaan tadi, percaya nggak kita dengan para wakil kita bahwa itu memang benar? Nah, padahal kita sendiri tidak paham dengan wakil-wakil kita. Kita hanya kenal foto, hanya seperti itu. Ini yang jadi masalah. Sehingga harus dimulai cari wakil rakyat yang jujur, sehingga nanti kalau dia sudah di Senayan menyajukan kandidat presiden, itu bisa dipercaya. Nah, gitu. Orang baik pasti milih orang baik. Gitu. Kita punya aksioma kan, hasil pilihan itu menunjukkan kualitas pemilihnya. Nah, kalau ini diterapkan pada saat sekarang rasanya menyinggung juga ya. Masa sih kualitas bangsa Indonesia seperti itu? Gitu. gitu. Demikian Teh Edit.
1: Ya. Saya ingin meneruskan pertanyaan Teh Edit. Kalau memilih pemimpin Pak Ustadz ya. Kan kalau zaman dulu terlihat Pak Ustadz kejujurannya, tingkah lakunya terlihat gitu ya. Kan mungkin tidak ada pencitraan. Tapi dalam sekarang ini kalau melihat orang jujur harus ditunjukkan dulu seperti apa kejujurannya. Kan itu dalam tingkah lakunya sehingga dilihat dari medsos, dari media apapun gitu. Gimana Pak Ustadz?
0: Iya, ya memang seperti itu. Jadi melihat kejujuran orang sebagai rakyat yang punya PR akan memilih pemimpin, maka ikut serta tuh Justru sekarang ini dengan adanya medsos yang begitu, malah sebaliknya mestinya kita bisa kenal banyak orang. Dari sekian banyak itu, nah dari sekian banyak itu, oh ini tidak, oh ini iya. Rasa-rasanya bisa dilakukan.
1: Yeah.
0: Ya, bisa dilakukan. Hanya masalahnya begini, kita sebagai rakyat barangkali merasa selesai kalau sudah memilih. Nah, begitu ya. Merasa selesai kalau sudah memilih. Padahal kalau kita sudah memilih, itu punya tanggung jawab untuk mengawal kita orang yang kita pilih. Sesuai harapan apa tidak? Nah, ini yang harus ada, yang harus dijamin mekanismenya seperti apa. Saya berpikir rumit, tapi ini kalau dijalankan saya kira membawa perbaikan. RT RW itu hendaknya menjadi, nah begitu ya, TRW itu hendaknya menjadi kepanjangan pemerintahan, termasuk menjadi menampung aspirasi rakyat. Nah itu, ini berpikir rumit karena selama ini sepertinya belum sampai ke situ. Padahal ketua RT, ketua RW inilah yang tahu persis rakyat bawah ini seperti apa, aspirasinya seperti apa. Oh nanti itu RT RW bisa punya kantor, bisa punya staff, bisa punya segala macam. Dan mungkin ketua RT-nya itu bisa profesor itu. Karena dia akan mengolah data real dari masyarakat yang dipimpin. Profesor beneran loh ya, bukan gitu.
1: Yeah.
0: Itu saya berpikir rumit begitu. Jadi RT itu menyaring betul aspirasi rakyat yang sekian puluh, nanti terus dikemas sampai ke atas. Real itu saya kira. Jadi tidak sembari mengawang-awang, lalu main general, main program apa namanya? Saya tidak ingin nyebut makan gratis karena itu tidak gratis. Gimana gratis, orang itu pajak kok gratis, yeah. Gimana? Jadi saya sulit untuk menyebut itu makan gratis. Dari istilah saja kan itu sudah confused tuh.
1: Betul.
0: Makan bergizi gratis. Coba gratis dari mana? Itu duit dari mana? Itu kan pajak-pajak juga. Jadi nggak ada yang gratis sebetulnya. Nah begitu ya. Terus main general begitu. Nah, begitu main general, yang kaya dapat, yang miskin macam. Nah, ini model apa begitu? Tidak sesuai betul dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, cuman kalau kita ngomong begini, ini mudah-mudahan ya tidak, nanti penyiarnya tidak ditelepon lah sama. Gitu ya. Ini kan bagian dari kita bicara ini dengan ini Kang Angga, dengan satu pedoman yang sangat presisi. Yeah. Sodikuka man sodakoka wala man sodakoka. Sahabat sejatimu itu adalah orang yang meluruskanmu ketika salah, bukan membenar-benarkan kesalahanmu. Nah, rakyat sejati saya kira begitu. Rakyat sejati yang punya loyalitas yang benar kepada pemimpin itu tidak rela pemimpinnya berbuat salah. Gitu. Maka disampaikan apa adanya. Nah, mestinya begitu yang ini yang waras itu begitu mesti. Baik.
1: Iya. Kalau ada yang kesini memanggil, saya ajak ikut Stairway to Heaven, Pak Ustaz.
0: Iya, gitu ya. kalau perlu diajak ke narasumber lah.
1: Iya. Ya. Ini dari Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Seperti
1: biasa, ada tiga pertanyaan.
0: Baik.
1: Apa hubungan antara kejujuran pemimpin dengan kemakmuran rakyat? Apakah otomatis jujur sama dengan makmur?
0: Iya, itu otomatis. 100.000%. Karena itu jaminan Nabi. Dan Bu Titi, saya kira sudah pernah membaca sejarah bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya tidak pernah yang namanya minta tambahan gaji. Tapi ketika rakyatnya paceklik, gelang kalungnya istrinya diminta dijual untuk memberikan subsidi rakyat. Itu gratis benar kalau itu. Nah, kalau itu gratis benar. Oh, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Itu testimoni sejarah yang tidak terbantahkan. Kalau pemimpinnya jujur, nah maka rakyat pasti makmur. Pemimpinnya jujur. Jangan sampai pemimpinnya makan tapi rakyatnya tidak makan. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sikapnya begitu. Nah, dia dia punya pasangan yang tidak merongrong. Istrinya begitu kelang galung kalung gelangnya disuruh copot untuk dijual dalam rangka memberikan makan rakyat yang kelaparan, itu dengan rela hati. Nah, begitu ya, itu dengan rela hati diberikan. Karena sadar betul ini bagi istri-istri pejabat yang tidak numpang hidup sama bapak pejabatnya. Alih-alih ya, alih-alih minta sopir, minta mobil, enggak ada itu istri Abdul Aziz itu. Justru segala miliknya diserahkan kepada suaminya agar suaminya sukses menjadi pemimpin yang benar. Nah, begitu. Dan itulah yang kemudian melegenda. Cuman sayangnya ini jarang dipidatokan, termasuk kalau nuzulul Quran di istana negara. Jadi enggak ada yang berani pidato begitu. Saya tidak diundang karena khawatir ngomong begitu kali. Kang Angga jangan ketawa.
1: Sudah ketahuan itu Pak Ustaz. Wah, kalau ini diundang pasti bahaya ini.
0: Iya. Masya Allah. Begitu Bu Titi ya tadi.
1: Iya,
0: Bu Titi. Ya, jadi kalau pemimpin jujur rakyat pasti makmur. Tapi kalau pemimpin tidak jujur rakyat pasti hancur. Pasti itu. Pasti. Karena ada hadis Nabi tuh. Lantahlikar ra'iyah wa ingkanatil lantahlikar ra'iyah idha kanatil wulatu hadiyam mahdiyah. Jadi rakyat itu tidak akan ada masalah asal pemimpinnya itu mendapatkan hidayah dan baik. Walaupun rakyatnya nakal-nakal, akan selesai dengan baik. Tapi kalau sebaliknya, rakyatnya semua baik, tapi pemimpinnya nakal, rusak semua. Nah, itu ada hadis Nabi yang menyatakan begitu. Baik, ya. Lanjut.
1: Ya, pertanyaan kedua. Dalam Islam, apa definisi pemimpin yang jujur?
0: Dalam Islam, pemimpin yang jujur itu adalah pemimpin yang apa yang dia katakan, itulah yang dia yakini, dan itu yang dijalankan. Nah, begitu ya. Sekarang, kalau di kantor-kantor itu kan ada fit and proper test. Sehingga untuk mendeteksi sang kandidat ini ada formula-formula tertentu kan gitu. Nah, ini entah dilakukan apa tidak. Nah, begitu. Siapa yang berani memfit and proper test calon presidennya? Lawang calon presidennya itu ketua partainya sendiri. Kalau dia nanti rada sengit memberikan pertanyaan kan akan dicatat sebagai anggota partai yang seperti apa. Nah, ini juga bagian dari masalah. Nah, begitu. Bagaimana wakil rakyat itu bisa menyuarakan aspirasi rakyat jika yang disuarakan itu bertentangan dengan pemimpinnya, padahal pemimpinnya itu sekaligus pimpinan partainya. Kan ini masalah. Nah, begitu. Demikian Bu Titik, Kang Angga itu sampai termenung gitu ya. Sampai termenung.
1: Gitu. Iya. Saya teringat seorang pemimpin yang berada di jauh di sana. Mereka dicintai karena dia segala, ini Muslim Pak Ustadz, dia di Muslim di lingkungan non-Muslim. Dia menjalankan Muslim dan orang-orang non-Muslim, rakyatnya ini, penduduknya ini mendukung apa yang dikerjakan. Dia berjalan sesuai dengan amanah Muslim, amanah seorang Islam.
0: Wah, karena syariat Islam itu kalau dijalankan dengan sesungguhnya, yang non-Muslim pun terayomi, teraman, termakmurkan begitu. Termakmurkan.
1: Betul.
0: Itu sebabnya, nah ini kalau kita ke belakang sedikit misalnya berkaitan dengan Ramadan dan pewahyuan Al-Quran, itu jelas. Bulan Ramadan itu bulan diwahyukan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, bagi seluruh manusia. Walaupun akhirnya tereliminasi menjadi hanya orang-orang yang bertakwa. Tapi Allah justru punya manusia, menciptakan manusia, diturunkan Al-Quran untuk mengatur. Ini sudah pasti benar. Manusia itu tanpa kecuali. Allah sudah pasti maha tahu. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia itu akan satu, beraneka ragam agama. Itu bagian dari sunnatullah. Gitu. Bagian sunnatullah. Maka kalau ada pemimpin Muslim, menjalankan syariat Islam dengan sebenar-benarnya, itu yang non-Muslim pun pasti merasakan rahmatnya. Maka ayat 107 surat Al-Anbiya jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba mana ada zaman jahiliyah itu orang kafir yang merasa disakiti Nabi? Enggak ada. Nah, cuman karena mereka yang nakal-nakal itu kena dakwahnya Nabi. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Akibat hukum diterapkan karena akibat dari perbuatannya, jangan menyalahkan yang menerapkan hukum. Nah, itu logika iblis itu namanya. Nah, begitu. Iblis itu disuruh sujud oleh Allah enggak mau. Ditegur pun juga tetap saja. Begitu sampai diusir dari surga, enggak sadar juga. Bahkan balik mengancam. Nah, apa dia? Karena engkau telah mengusir saya dari surga. Nah, kalimatnya begitu. Wahai Allah, karena engkau telah mengusir saya dari surga. Kalimatnya engkau mengusir, seolah-olah Allah yang salah. Padahal itu akibat dari dia membangkang. Nah, ini jangan sampai logika iblis ini tidak sadar berjalan di tengah masyarakat. Ada orang melakukan pelanggaran hukum, begitu kena tindakan hukum, yang menegakkan hukum yang disalahin. Nah, ini mulai blundernya itu mulai di situ, Kang. Baik, lanjut.
1: Ya, pertanyaan ketiga, adakah ayat atau hadis yang wajib dipegang pemimpin agar rakyat makmur?
0: Oh iya, itu tadi salah satunya, ya salah satunya ayat yang paling terkenal ya, ayat yang paling terkenal ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dari ayat situ kemudian ada kaedah tadi, ya kaedah tadi bahwa pemimpin itu dipilih untuk menjaga agama dan mengatur dunia demi kemaslahatan. Lalu ada kaedah fikih politik, fikih siasah namanya Bu Titi, yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya namanya Ahkamus Sultaniyah. Nah, itu menyatakan begitu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Apapun tindakan pemimpin harus sesuai dengan harapan kemaslahatan rakyat, tidak boleh tidak. Begitu.
1: Ya. Baik, ini klarifikasi dari Ibu Tati. Yang maksudnya informasi, bukan Pak Ustadz yang berpolitik. Oh, ya tadi. Ya betul, dikemas informasinya, dikemas ya, dengan muatan politik.
0: Tenang Bu Tati, saya juga tidak menduga Bu Tati yang itu mengatakannya, saya jelas enggak lah. Jelas enggak, itu pasti kemasan beritanya itu ya. Tenang Bu Tati, alhamdulillah.
1: Ya. Nah itu kalau umat muslim selalu konfirmasi.
0: Iya, tabayun itu.
1: Iya. Assalamualaikum, ini dari sahabat Nikmal Fata. Pak Ustaz, selama sistemnya demokrasi seperti sekarang, politisi butuh dana, jadi korupsi jadi jalan balikin modal. Gimana Pak Ustaz katanya?
0: Enggak, jangan sampai nyalahkan sistem. Tapi kembali, politisi itu akan kehilangan gaya kalau dia tidak diberikan kesempatan nyogok rakyat. Itu ya. Mau politisi, mau calon presiden, mau siapapun, kalau uang sogokannya tidak ada yang mau terima, dia akan kapok itu. Nah gitu, Kang Nikmal ya. Wah, ini namanya bagus banget, Nikmal Fata.
1: Iya. Nikmal Fata.
0: Jangan sampai ini sistemnya yang disalahkan, padahal perilaku manusianya. Nah, begitu ya. Jadi kalau sistemnya saya kira sudah baik ya, sudah baik. Tinggal bagaimana menjalankan ini. Nah, kuncinya di situ saya kira, kalau menurut saya ada di rakyat. Rakyat jangan mau dibeli. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dibujuk, jangan mau. Ah, gitu. Rakyat kalau mau independen, pemimpin takut itu, yakin itu. Rakyat kalau mau independen dengan pemimpin enggak akan berani macam-macam. Ini yang bikin yang keliru-keliru itu terus saja berani itu karena salah tapi ada yang dukung begitu. Nah, ini persoalannya, kenapa kok ada pemimpin salah masih didukung? Ini yang jadi persoalan. Ada apakah gerangan gitu? Yeah. Ini pertanyaan aja loh ya, bukan curiga. Ini pertanyaan saja ini. Begitu, Nikmal ya.
1: Baik, ini dari Pak Iran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, saya membaca buku tentang perjalanan manusia pasca kematian. Yang menarik dan paling mengerikan adalah para penghuni neraka. Orang-orang besar-besar dan jelek-jelek sampai panjang bahunya 3 hari perjalanan, bibir bawah berkelut menjurur sampai ke pusar, bibir atas sampai ke ubun-ubun, dan tebal kulitnya kurang lebih 40 hasta. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu, Pak Ustadz?
0: Iya, itu bahkan belum itu bahkan belum masuk neraka, baru keluar dari kubur saja, itu sudah tampak itu. Jadi Kang Angga coba, ini sejak tadi kita belum merujuk Al-Quran.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan HP-nya nggak ketinggalan, enggak, bisa dibaca ya.
1: Insya Allah.
0: Surat An-Naba coba, surat An-Naba.
1: An-Naba ayat.
0: An-Naba itu artinya kan itu berita besar karena itu menyangkut dari kiamat. Ah, coba lihat ayat 18, mudah-mudahan tidak salah sebut saya.
1: Ayat bentar, Ustaz.
0: An-Naba ayat 18. Wa yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Ketika ditiup, kalau tidak salah begitu terjemahannya.
1: 18 ya.
0: Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
0: Fata'tuna afwaja. Ketika ayat ini turun, para sahabat itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hari kiamat tiba, kemudian manusia bangkit dari kuburnya berbondong-bondong. Ini umatmu seperti apa? Itu spontan Nabi itu nangis tuh. Spontan Nabi itu nangis, sampai digambarkan dalam hadis itu, janggutnya, jubahnya, sampai pasir di depan Rasulullah itu basah karena air mata. Terbata-bata sambil menjelaskan, antara lain penjelasannya itu, akan ada 11 kelompok. Keluar dari kubur hari kiamat itu manusia dibagi 11 kelompok. Nah, dari 11 kelompok itu, hanya kelompok 11 itu yang baik. Yang selainnya itu melambangkan hidupnya dan sekaligus menggambarkan nanti setelah hisab itu seperti apa. Nah, begitu Kang Iran ya. Jadi perjalanan manusia itu kan begini, start dari kematian, nah gitu. Al-mautu babul akhirah, kematian itu pintu gerbang akhirat. Nah, akhirat itu semua orang akan melalui 5 etape alam barzah. Nah, setelah alam barzah itu kemudian yaumal ba'ats, hari kebangkitan. Tadi berkaitan dengan ayat 18 tadi, hari kebangkitan itu, maka manusia terbagi menjadi 11. Nah, satu di antaranya tadi, orang yang suka makan barang haram, begitu ya. Entah sumbernya itu korupsi, nipu, segala macam. Masya Allah, itu perutnya akan membesar dan kemudian akan keluar, mohon maaf, ini rada jorok, tapi ini penjelasan ilmu, akan keluar darah dari mulutnya itu, karena itu melambangkan dia menghisap darah pada saat hidup. Dan itu baunya kemana-mana. Gitu ya, baunya kemana. Nah, enggak usah ditanyakan, wah kalau gitu nanti kita terganggu. Tidak. Kalau manusia mukmin dijaga oleh Allah itu. Kalau sekelompoknya saja akan mencium bau yang sama. Itu salah satunya. Bahkan itu yang Nabi kemudian sampai nangis itu. Ada satu kelompok di antaranya, orang yang terjulur lidahnya, dikunyah-kunyah berdarah, enggak berhenti-berhenti, terus saja. Ternyata ketika ditanyakan, itu siapa ya Rasulullah? Itu adalah ulama yang dia fatwanya bagus, tapi dia tidak menjalankan fatwanya itu. Dia keluh kalau ngomong yang sesungguhnya. Nah, begitu. Keluh yang ngomong yang sesungguhnya. Ini nggak ada kaitannya Watimpres ya, nggak ada. Jadi jangan sahabat-sahabat jangan terlalu cerdas untuk kalau setiap diucapan lalu dikaitkan begitu loh. Jangan sampai begitu. Nah, itu Kang Iran. Jadi apa yang ada dalam buku atau apa? Itu insya Allah betul. Sesuai dengan yang tadi saya paparkan berkaitan dengan ayat 18 surat An-Naba. Nah, 11 itu nanti 11 kelompok dari alam barzah itu kemudian akan mengikuti etape ketiga, yaitu mahsyar dan hisab. Mahsyar dan hisab. Setelah nanti itu jelas mana ahli surga, mana tidak, nah ini yang tidak ahli surga nggak diterima oleh Allah, bahkan diusir. Ayat 59 surat Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir wahai orang-orang yang berbuat dosa. Oleh karena itu, entah siapa yang mulai, pengumuman kematian itu kok selalu menghibur ya. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Apa iya gitu? Karena tadi itu ada orang yang Allah tidak mau terima. Yeah. Justru diusir, itu ayat 59 surat Yasin. Nah, begitu. Begitu Kang Iran.
1: Iya. Yeah. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan orang-orang yang penguasa kafirin yang super zolim yang kini membabi buta terhadap umat Islam di Timur Tengah? Apakah akan lebih jelek lagi kalau dia tidak taubat?
0: Iya, betul. Itu Kang Iran nanti baca di surat Al-Kahfi bagian akhir. Itu sampai Allah menggambarkan falanukimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang model begitu tuh karena sudah jelas maka tidak perlu lagi ditimbang-timbang. Nah, sampai digambarkan seperti itu di bagian akhir surat Al-Kahfi, nanti dibaca. Karena Kang Angga sudah melihat jam, soalnya tinggal 2 menit.
1: Tinggal 2 menit, masih ada 3 pertanyaan, Bu Ustaz. Ini dari Mas Ismail nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sanak famili saya pernah ada perselisihan sama seorang tetangga. Berapa waktu yang lalu kerabat saya ini minta maaf kepada tetangganya tersebut. Ketika mengajak bersalaman, tangannya malah ditepiskan. Pertanyaannya, apakah saudara saya sudah gugur dosanya karena telah memohon maaf? Lalu berdosakah tetangga yang belum mau memaafkannya?
0: Ya. Yang perlu diklarifikasi mudah-mudahan benar, asal saudaranya Kang Ismail atau siapapun minta maaf sudah tulus dari hati, apalagi sampai mengulurkan tangan tapi tidak diterima, jangan khawatir. Orang yang mengkata Nabi, kalau kamu menyampaikan salam, assalamualaikum, nah ternyata yang disalami tidak dengar atau tidak jawab, jangan khawatir, salammu sudah dijawab oleh malaikat. Coba lebih tinggi mana derajatnya, malaikat yang jawab salam sama orang yang disalami tidak dengar itu. Nah, begitu juga kalau salaman. Kalau kamu salaman, apalagi isinya minta maaf, orang minta maaf itu sangat disayang oleh Allah. Minta maaf sudah pengen jabat tangan, ternyata tidak diterima. Jangan khawatir, tanganmu sesungguhnya sudah diterima, dijabat oleh malaikat. Ucapkan selamat. Nah, jadi gitu Mas Ismail. Maafnya sudah diampuni, langkahnya sudah dicatat sesuai dengan ayat Yasin surat Yasin ayat 12. Setiap langkah kaki kesolehan dicatat oleh Allah. Surat Yasin ayat 12. Nah gitu Mas Ismail. Jadi sampaikan kepada keluarganya, salam dari Stairway to Heaven Bandung. Langkahnya minta sudah betul, tidak perlu kecil hati, tidak diterima permintaan maafnya, di sisi Allah insya Allah sudah bersih.
1: Amin.
0: Pertanyaan kedua, tapi kalau ini tidak usah disampaikan ya Mas Ismail, terserah dia saja. Ya, yang apakah yang nolak permintaan maaf itu dosa? Iya. Nah, gitu ya. Yang tadi mau dijak salaman ternyata tidak mau, itu dosa. Itu dosa. Sangat-sangat dosa. Dia menempatkan melebihi kapasitasnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Ismail, semoga senantiasa bisa mengikuti Stairway to Heaven dari belahan sana.
1: Amin. Satu lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum dari sahabat Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, Kak Angga dan tim Kilat, semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin.
1: Pak Ustaz, menjadi pemimpin salah satu contohnya diusahakan sendiri sungguh berat, Pak Ustaz. Saya sering membuat salah yang membuat orang kecewa, tapi saya selalu taubat, bangkit dan berusaha lagi. Tapi jujur, saya takut dapat hukuman karena ada saja kesalahan saya menjadi pemimpin. Bagaimana caranya agar saya dapat istiqomah menjadi pemimpin yang amanah dan profesional, walaupun sebelumnya banyak salah yang diperbuat?
0: Ini dari siapa nih, sahabat Nabila?
1: Ya, sahabat Nabila.
0: Sahabat Nabila di akhir surat Al-Baqarah kan ada, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana, ya Allah, jangan kau hukum hamba sekiranya hamba tersalah tidak sengaja. Nah, begitu. Yang penting jangan sengaja berbuat salah, apalagi niat nipu, gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau sudah berusaha tetapi masih juga kesandung, nah, siapa sih yang mau kesandung sebetulnya? Orang di rumah sendiri saja kadang-kadang sudah sangat hafal rumahnya sendiri, ditempati puluhan tahun, meja di situ juga dia yang naruh, kakinya masih nyangkut-nyangkut juga. Begitu. Cuman bedanya kalau kesandung itu sakit beneran. Cuman kalau di hadapan Allah yang Maha Rahman Rahim, kalau tidak sengaja itu tidak akan dosa. Apalagi ditambah sahabat Nabila nanti baca di bagian akhir surat Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Lanjutannya indah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Nah, yang lebih indah bagian ketiga. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi, Allah. Jangan kau berikan beban hidup ini sekiranya saya tidak mampu menanggung. Nah, itu nanti di akhir surat Al-Baqarah. Baik, ya. Saya kira itu siaran kita sore hari ini.
1: Ada satu lagi, Pak Ustadz. Harus saya sampaikan, ini bukan pertanyaan, tapi sebuah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz yang dirahmati Allah, izin menyimak sambil senyum-senyum, plus melihat negara, plus sedih melihat negara ini, katanya.
0: Iya, ya, tambah satu. Senyum dan sedih jadikan pengantar doa.
1: Amin.
0: Nah, begitu ya. Jangan pernah lepas doa apapun kondisinya. Silahkan langit mau runtuh asal punya satu kalimat doa makbul, selesai itu. Nah, tinggal masalahnya kita ini doanya seperti apa. Yang lebih memprihatinkan sebetulnya, kita diberikan doa oleh Allah segala-galanya namanya surat Al-Fatihah. Itu umat kita tuh baca Al-Fatihah itu masih sembarangan, itu yang jadi persoalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah. Hanya kepadamu hamba beribadah, hanya kepadamu nih saya berharap pertolongan menghadapi negara yang seperti ini. Nah, tinggal kita sungguh-sungguh apa enggak? Nah, begitu. Kalau ini hanya stairway to heaven, apa pengaruhnya? Kecil sekali. Tapi enggak boleh berhenti. Yeah. Coba kalau yang menyuarakan ini semua. Luar biasa. Demikian.
1: Yeah. Silakan Pak Ustaz ditutup.
0: Sahabat-sahabat stairway to heaven yang sungguh saya hormati, yang Allah muliakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Atas partisipasinya kita semua sehingga siaran kita sore ini berjalan dengan baik.
1: Alhamdulillah.
0: Di bawah naungan judul jujur makmur bohong hancur, kira-kira gitu Kang.
1: Ya, betul. Itu yang lebih
0: itu terjemahan hadis Nabi. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, kata Nabi. Tegakkan itu kejujuran, karena kejujuran itu pintu gerbang segala kebaikan. Nah, wa iyyakum bil kadzib, sebaiknya jauh itu yang namanya dusta, bohong. Sekecil apapun kebohongan itu sumber dari segala sumber kerusakan dan kebinasaan. Nah, mudah-mudahan kita menjadikan mampu menegakkan kejujuran sehingga di akhir nanti tadarus Al-Qur'an kita insyaallah akan nyampe sehingga di bagian akhir surat At-Taubat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Saya tidak tahu apakah nanti Stairway to Heaven akan membuat komunitas kejujuran, wallahu a'lam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wazidna ilma, alhamdulillahi ala kulli hal, wa na'udhu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf alfa, mudah-mudahan Allah pertemukan di kesempatan yang akan datang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Budiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Klite FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Klite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Klite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM dan event organizer.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Lite, selamat malam sahabat K-Lite. Apa kabar Anda? Malam hari ini sahabat, tentu saja mudah-mudahan kabar baik. Senang sekali saya Ivan menemani Anda dalam Soft Sensation edisi hari ini sahabat, Senin 12 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 12 malam ini. Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu favorit Anda. Silakan Anda WhatsApp di 0812-203-1972.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Lite 107,1 FM sahabat K-Lite dari Ten Sharp As I Remember. Sebelumnya ada lagu bagus sahabat dari Booker T. Jones itu, I Came to Love You ya, lagu pembuka tadi. Oke sahabat K-Lite, terima kasih Anda yang sudah memilihkan lagu kesukaan Anda melalui WhatsApp di 08122031972. Selamat malam, ada Pak Dani di Cimahi. Lagunya dari Utada Hikaru ya, First Love. Kemudian juga ada Pak Faisal Diki, selamat malam. Lagunya dari Faris Arim dan juga Neno Warisman, Sebuah Obsesi. Terima kasih juga ada sahabat Dita, Mbak Dita, terima kasih. Lagunya dari Pibo Bryson dan juga Regina Bell, A Whole New World. Kemudian juga ada Ibu Diah di Ujung Berung, terima kasih. Lagunya dari Yana Julio dan Lita Zain. Oke sahabat, terima kasih juga untuk Anda yang di malam hari ini ya sudah memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda. Anda yang mungkin sambil mengerjakan sesuatu dan sambil menikmati lagu favorit Anda, silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 08122031972.

Dari kawasan Dagos nomor Bandung 12, Kelait 107,1 FM. Dari Yana dan Lita, itulah Emosi Jiwa. Dan lagu ini sahabat kita tadi sudah dipilihkan ada siapa ya tadi ya? Bentar, saya scroll dulu nih. Agak lupa nih tadi siapa yang milih ya. Oh, ini. Sebentar, ini siapa tadi ya? Ada Ibu Edith Suddenly, kemudian juga ada Ibu Diah ya, Ibu Diah dari Jemberung. Oke, terima kasih. Dan juga ada Lia di Pagarsi, selamat malam, lagunya The Gift dari Jim Brickman. Nanti akan saya putarkan juga, ada Pak Syam Edi, lagunya dari Krisye, Kisah Cintaku. Terima kasih juga ada Pak Dan Mulia, lagunya dari Michael Barton, Said I Love You But I Lie. Selamat malam juga ada Linda di Bobatu, terima kasih. Ibu Haswati juga terima kasih. Juga ada Ibu Diana juga selamat malam. Dan ada sahabat Sarah ya, Mbak Sarah, terima kasih. Oke sahabat, kita teruskan kebersamaan kita dan menjelang lagu yang sudah dipilihkan dari sahabat Dani di Cimahi. Ya, Pak Dani di Cimahi, lagunya dari Utada Hikaru.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Ini di kawasan Tugu Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM The Gift dari Colin Frey dan juga Susan Aston. Tidak terasa berada di 7 menit lepas dari pukul 10 malam, sahabat K-Light memasuki interval kedua kebersamaan kita. Masih dalam rangkaian Soft Sensation dan masih se-Ivan menemani Anda. Terima kasih, selamat malam ada Pak Surya di Spratman, terima kasih. Lagunya dari Rita Effendi, Menepis Bayang Kasih. Kemudian juga ada Ibu Teti di Jalan Nilem, Buah Batu ya. Lagunya dari Elton John, Little Jenny. Dan selamat malam juga ada Pak Luki Indrawan, terima kasih ya. Lagunya dari Engelbert Humperdinck. Pak Luki di kawasan Denpasar Bali ya, lagi streaming. Terima kasih Pak Luki. Juga terima kasih ada sahabat Ida di Cimahi. Kemudian juga ada Pak Samsul, terima kasih Anda di Soreang. Kita lanjutkan sahabat Kilat, dan bagi Anda yang masih ingin memilihkan lagu kesukaan Anda, silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

0: Satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107,1 Kilat FM. Sahabat Kilat dari Menudo, itulah If You're Not Here, melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini. Sahabat Kilat, Anda yang malam hari ini mungkin juga baru saja menyimak 107,1 FM, dan Anda pun bisa mendengarkan melalui streaming di klight.id ataupun melalui aplikasi Android. Silakan Anda bisa mendownload ya melalui aplikasi Android ataupun di App Store. Oke, terima kasih ada Mbak Tiwi, lagunya dari Andi Mariam Matalata, Rela. Kemudian juga ada Kang Andi Sopiandi, menyimak saja, terima kasih. Mas Widi juga terima kasih, Phil Collins-nya digabung ya, karena sudah ada yang minta sebelumnya. Dan selamat malam juga ada Pak Andrew di Dago, kemudian juga ada Pak Hari, terima kasih Anda di Cimulit. Dan apa kabar juga ada sahabat Lita di Arcamanik. Oke, sahabat, kita teruskan. Dan kita jelang inilah Rela.

Sahabat Kelight, jangan sampai Anda lewatkan Selasa malam kita dalam program Evening Corner pukul 18 hingga 21 malam, karena setiap Selasa malam akan ada Psychology Corner yang akan membahas segala hal yang berkaitan dengan dunia psikologi. Psychology Corner setiap Selasa pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Akan hadir narasumber ahli, akademisi, dan praktisi di bidang psikologi. Anda juga bisa berinteraksi dan berbagi di sini, di WhatsApp kami di 0812-203-1972. Dan simak streaming kami di www.klite.id. Bersama Psychology Corner, mari kita kenali diri, buka hati, dan jiwa kita. Hanya di Kelight FM.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107,1 K-Light FM, sahabat K-Light, baru saja lagu bagus dari Chris Kivas. You are the one, sahabat K-Light, di 20 menit lepas dari pukul 11 malam. Sudah agak larut malam nih, sahabat K-Light. Saatnya Anda mungkin segera menyelesaikan segala aktivitas Anda dan mulai beristirahat ya. Selamat malam, ada Mbak Kartika, terima kasih. Lagunya yang akan saya putarkan dari Dudi Oris, Yang Aku Jatuh Cinta. Kemudian juga ada Mbak Retno, terima kasih ya. Lagunya dari Ko and the Gang. Coba ada gak ya? yang Special Way ada ya, nanti akan saya putarkan juga. Terima kasih juga ada Pak Hari, terima kasih juga ada Pak Rudi. Selamat malam Pak Rudi, terima kasih kebersamaan Anda. Juga ada Dandi, terima kasih ya kebersamaan Anda di malam hari ini. Kita lanjutkan sahabat Kelet dan menjelang inilah Aku Yang Jatuh Cinta.

107,1 Kelight FM, sahabat Kelight dari New Kids on the Block. Baru saja berada di akhir kebersamaan kita malam hari ini, sahabat, dalam rangkaian Soft Sensation. Dan saatnya saya Ivan undur diri, sahabat. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah.

0: Bawa bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i.
2: Recording in progress.
1: Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia kepada kita sekalian, dan tentunya agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang Allah cintai, tapi juga kita harus senantiasa berupaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kilat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ya, Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi. Ya. Merupakan nasihat-nasihat agung, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa ya, satu kalimat, man taraka dunuba rakan qalbu wa man taraka harama wa akala halala safat wa qarib. Yang artinya, barang siapa meninggalkan perbuatan dosa, niscaya hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa meninggalkan perbuatan haram, ya, meninggalkan barang haram serta memakan makanan yang halal, maka pikirannya akan jernih. Jadi, kalau kita meninggalkan dosa, hatinya akan lembut. Kalau kita meninggalkan makanan, jadi tadi ada perbuatannya, yang kita tinggalkan perbuatan dosanya, maka hati akan lembut. Tapi kalau makanan yang kita tinggalkan yang haram itu, dengan yang halal, pikiran yang cerdik. Ini ya. Jadi perbuatan berakibat kepada hati, makanan berakibat kepada pikiran atau otak kita. Ya. Lalu penjelasan raka qalbuh. Hati yang lembut. Bagaimana di hati yang lembut itu? Hati yang mudah menerima nasihat kebaikan. Ya. Gampang menerima. Kalau ada nasihat, cepat menerima. Nah, ini, ya. Apakah kita lihat ini di medsos ini? Ya, nasihat kebaikan tetap saja. Ya. Jadi satu ciri hati yang lembut itu mudah menerima nasihat kebaikan. Ini lebat ya. Dampaknya. Ya. Ya, lagi-lagi kan ini lagi masalahnya kembalikan MBG. Ya. Dikasih nasihat banyak yang keracunan. Sekarang berubah lah. Guru suruh nyiumin makanan yang mau dibagikan. Nah ini kan, ini apa guru pekerjaannya begitu, kita juga tersenyum-senyum juga. Ini. Gimana ini? Ya. Udah capek loh. Jadi guru tuh capek. Ya. Coba. Ya, ya kalau saya mungkin baru berapa bulan waktu itu ya ngajar di SMP. Nah itu saya kan jadi dosen sejak tahun saya lulus sarjana muda itu 75. Ya. 75. Nah, sudah mulai jadi asisten. Sarjananya saya karena kerja ya di Makassar ya tahun 83. Setelah itu dosen. Jadi 83 sampai 2020. Ya, kalau sekarang ya celma-celma aja sampai bayangkan 83 hampir 40 tahun itu kalau mau ngajar disangkanya tuh ngajar tuh itu dua kali, pertama adalah persiapan malamnya pasti kita baca dulu ya ya untuk anu, supaya pada waktu ngajar tuh sudah di kepala semua istilahnya tidak lihat itu lagi udah tertekan sudah itu pasti baca itu walaupun sudah bertahun-tahun beda ya kalau tanpa baca lagi terpaksa kan ada yang kelewat gitu. Nah itu jadi dua kali nih persiapan apalagi nih apalagi ngajar mata kuliah yang baru itu pasti pergi ke toko buku dulu nyari ya. Nyari yang materinya kira-kira menuju ke sana cari bukan satu dua buku sekian buku kumpul dan sama saya kira apalagi ya guru itu wah itu luar biasa harus buat persiapan mengajar ditulis ya sekarang ada komputer terus setelah itu mengajar setelah itu laporan habis lalu di sekolah ditambahin lagi ya ini kan makanya tuh ada ibu guru yang protes itu kan itu ada ya. Di tempat itu ada petugasnya yang bagian gizi dan sebagainya masa guru ya ya. Jadi ini penting. Penting karena ada hal-hal yang perlu harus dilakukan. Penting. Jadi syarat tetap juga. Satu tadi. Mudah menerima nasihat kebaikan. Nah kalau orang yang tidak mudah menerima ya hatinya yang belum lembut. Yang kedua peka terhadap ajaran agama. Jadi tadi menerima nasihat, sekarang peka terhadap ajaran agama. Ya, itu artinya apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah agama. Kekah kepada fakir miskin. Itu kan ajaran agama juga. Kekah terhadap anak yatim. Kekah terhadap lingkungan. Ya, yang bersih. Ini kan ajaran agama. Bersih. Kebersihan itu ajaran agama. Menyantuni anak yatim itu ajaran agama. Peduli kepada miskin. Kan. Kemudian yang ketiga, khusyuk dalam ibadah. Khusyuk ibadahnya. Ya memang agak susah juga kalau ini ngukurnya. Ini pribadi masing-masing. Kalau dua orang kelihatan. Di mana itu pemimpin yang pertama adalah mudah mendapat nasihat. Yang kedua, peka terhadap ajaran agama. Peka terhadap lingkungan. Peka terhadap anak-anak jalanan. Yang ketiga, khusyuk dalam ibadah. Ini penilaiannya pribadi. Ya, kita yang tahu yang sendiri. Ya. Yang keempat, memiliki rasa empati. Kira-kira empati itu bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Makanya puasa itu salah satu bentuk bagaimana kita empati pada orang miskin. Bagaimana lapar? Rasanya lapar tuh, lemas. Barangkali yang tidak makan itu karena kemiskinan. Ya begitu, empati. Gimana kalau kita? Ya. Jadi, ini penting menimbulkan rasa empati kita. Begitu ada musibah, empati kita. Itu yang ke tiga. Empat, ya, empat. Menerima nasihat tentang kebaikan, ya, terhadap ajaran agama. Yang kedua, yang ketiga khusyuk ibadahnya. Yang keempat adalah punya rasa empati. Setelah empati baru naik menjadi belas kasihan kepada sesama. Lima butir. Kalau ingin termasuk kita ini orang yang rakam kalbu, hati yang lembut. Ujungnya tadi, belas kasihan kepada sesama. Ada yang perlu dibantu-bantu. Ya. Ini kan susah nyari bantu. Semua individualis. Oke. Ini lima butir supaya lebih gampang ngapalkannya. Pikiran yang jernih sekarang. Tadi ya, hati yang lembut, raka kalbu, sekarang safat fikratuhu, pikiran yang jernih. Ya. Itu pikiran yang jernih. Ya. Yaitu akal yang bersih dari pengaruh buruk. Sehingga apa? Satu, mampu berpikir cemerlang. Ada persoalan cemerlang. Dari mana ini? Ngambil keputusan. Ya. Untuk ngambil keputusan itu artinya pikirannya cemerlang. Mampu berpikir cemerlang. Begitu ada masalah, oh ini. Ya pasti. Ya memang ini enggak bisa hanya bisa dibuktikan setelah pikiran cemerlangnya itu diungkapkan. Ya. Jadi, siapa yang berpikirnya cemerlang, nah itu dia punya safat fikratuh, pikiran yang jernih. Asalnya dari mana? Makanan. Jadi kalau makanannya makanan halal, ya, maka menghasilkan pikiran yang jernih. Kalau begitu banyak makanan yang haram, maka pikirannya tidak jernih lagi. Ya. Oke. Yang pertama, mampu berpikir cemerlang. Ya. Idenya cemerlang. Bagaimana persoalan cemerlang. Yang kedua, memahami kebenaran. Jadi paham tentang kebenaran. Ini salah, ini benar, ini nggak boleh, ini dilarang. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri orang ini adalah mengambil keputusan dengan bijak. Ya, kita kan banyak kisah. Ya. Rebutan nih ada kisah, rebutan bayi. Yang satu ngaku itu bayinya, yang lain juga ngaku. Bayi ketukar kan. Itu. Ada beberapa kisah. Akhirnya masuk pengadilan. Pengadilan bingung nih. Bagaimana ini rebutan bayi. Sekarang kan ada DNA. Itu gampang. Dulu kan gak ada. Tapi bagaimana ini bijak ini. Maka hakim memutuskan, ya sudah, kalau tidak ada yang mau mengalah, kita potong jadi dua. Aja siapkan itu, potong jadi dua. Lalu gimana keputusannya? Tiba-tiba ada satu orang ibunya di antara dua tadi menangis lalu, udah, Tuan Hakim, saya ikhlas, kasihkan aja sama dia daripada itu dipotong. Dan apa akibatnya? Hakim memutuskan ibu itulah yang anaknya itu anaknya dia. Kenapa? Tidak ada satu ibu pun ya yang tega anaknya dibunuh, kecuali sudah berpikiran tidak waras. Tidak ada. Dikasihkan akhirnya bijak. Itu adalah orang yang berpikiran jernih, selalu bijak mengambil keputusan. Ya. Ini kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW mengambil keputusan yang bijak. Ada dua tetangga, yang satu tetangga punya pohon itu, wah, buah kurmanya luar biasa menjuntai sehingga nyebrang ke tanah sebelahnya. Tanah sebelahnya. Orang tuanya sudah bilang, jangan diambil itu, buahnya pohon sana. Sudah wanti-wanti. Ini nyebrang ke kita, tapi pohonnya sana. Jadi jangan kau ambil. Apalagi itu yang punyanya. Galak. Tahu itu diambil, marah. Suatu saat namanya anak. Ya. Itu ngambil yang jatuh. Makan. Datanglah yang punya. Sampai itu diambil dari mulut dan rogoh itu. Ini nggak benar punya saya ini. Mengadulah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya ini ngambil makanan. Lalu Rasul meninjau dan katakan, ya, ini harusnya yang nyebrang ini kasihkan sama yang punya tanah. Ya jangan enaknya buah, daunnya kotor ke situ, apakah situ yang nyapu besok? Harus ke situ. Wah, ribut juga. Ya. Tadi putusan yang bijak. Diambil salah satu putusan yang sangat bijak. Banyak kisah-kisah yang diambil dari cara-cara yang bijak ambil keputusan. Dari tiga tadi, ciri orang yang berpikir jernih, safat qalb, fikratuhu, ya, berpikir cemerlang, memahami kebenaran, dan mengambil keputusan yang bijak. Jadi, itu cirinya itu. Tapi syaratnya jangan makan yang haram. Ya. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah SAW, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ya. Apa itu? Hati yang lembut memungkinkan seorang untuk lebih mudah melakukan taubat, menghindari dosa, dan meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Tuhannya. Itu, ya. Kenapa? Karena hati yang lembut dalam konteks spiritual berarti hati yang terbuka untuk menasihat kebenaran. Ya. Ini adalah merupakan cermin ketaatan kepada Allah. Siap memperbaiki diri berdasarkan petunjuknya. Ya. Hati yang lembut adalah ciri orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Menurut orang yang bijak, kelembutan hati adalah fleksibilitas emosional dan kematangan mental. Dari perspektif psikologis, hati yang lembut juga berhubungan dengan fleksibilitas emosional, ya, dan kematangan mental. Ketika seorang dapat menerima nasihat kritik dengan hati terbuka, ini menunjukkan adanya kematangan emosi. Emosinya bisa ditahan. Studi psikologi modern menunjukkan bahwa orang dengan keterampilan emosional yang baik lebih cenderung memiliki hubungan yang sehat, lebih bahagia, lebih, ya, lebih rileks menghadapi stres. Ini kenapa? Ada fleksibilitas emosional. Fleksibel. Jadi orang yang lembut hatinya fleksibel. Oh iya. Begitu ada yang anu, jangan-jangan lupa dia. Memang berarti sih. Begitu ada yang nyindir kita depan umum, jangan-jangan dia lupa nih. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, labrak dia saat itu. Oh enggak, kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat pada waktu debat itu, diskusi di TV itu sering. Mana yang bisa mengendalikan emosi? Begitu belum selesai bicara, wah terus. Pikiran yang jernih dalam konteks kognitif, nah sekarang, memiliki kemampuan untuk menganalisis, nah, lebih masuk lagi nih, menganalisis, memahami, membuat keputusan yang tepat, tentunya berdasarkan informasi. Ya. Dan pikiran yang jernih akan juga mampu, ya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ini itu pinjam orang yang tidak bisa, tidak pikiran jernih, nggak mungkin dia membuat apa, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau begitu, ulama-ulama besar, bagaimana itu fikih itu, Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i dan sebagainya, ya, itu luar biasa. Kenapa pelihara itu makanannya? Kan ada kisah Imam Syafi'i jalan lapar nih, tiba-tiba di sungai ada buah, diambil. Ya kan, pikiran kita itu kan sudah mengalir di sungai. Kalau tidak diambil juga hilang. Oh masih bagus sih, ambil, dimakan. Baru sadar nih, loh ini kan ada yang punya. Siapa yang punya? Balik lagi dia menelusuri itu dari begitu lihat, oh di pinggir sungai ada pohon buahnya sama. Akhirnya ya, nanyakan, ya Syekh, ini pohon, ini buah ini saya di sana di ujung itu sudah saya lihat ada di sungai ada buah, saya ambil saya makan, ini belum, baru saya gigit sekali udah masuk, gimana? Oh nggak bisa, nggak saya maafin, kecuali kamu kerja, hanya kerja untuk satu gigitan saja kerja. Si Syekh ini melihat, oh ini orang soleh ini, urusan buah saja, saking teliti, maka akhirnya dinikahkan dengan anaknya. Nah, iki apa? Kepatuhan spiritual, patuh terhadap yang kepatuhan. Secara epistemologis, pikiran yang jernih adalah tentang memahami hakikat, hakikat pengetahuan, hakikat kebenaran. Dalam konteks agama, mengakui bahwa pengetahuan yang benar adalah berasal dari wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Itu. Jadi Surat Al-Mu'min ayat 4 menekankan proses penciptaan manusia sebagai bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang mengajarkan kita untuk merenung dan memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya kan? Yang artinya, kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah kami jadikan segumpal daging, segumpal daging kami jadikan tulang mendulang, lalu tulang-tulang itu kita bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Suruh berpikir jernih, proses tahapan. Ya. Allah mengajarkan kita secara bertahap, sebetulnya bisa. Maaf, Nabi Adam diciptakan kan kun fayakun, sama Nabi Siti Hawa diambil dari tulang rusuk kan, ya, wallahu a'lam, lalu jadi. Maaf, sebetulnya Allah bisa, maha bisa, bukan bisa. Begitu selama itu campur langsung jadi, bisa. Cuman bertahap, karena kaget kalau jadi langsung. Coba bayangkan, begitu campur langsung melendung tuh perut, ada bayi di dalam, kan repot tuh. Tahap, ada proses, ya. Hati yang lembut meningkatkan kualitas hidup. Nah, hati yang lembut meningkatkan kualitas hidup. Kenapa itu? Karena memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik hadis melalui studi yang struktur dan bimbingan ulama sehingga meningkatkan kualitas hidup. Tidak emosional. Tadi kan fleksibilitas emosional. Ini kan, ini penting. Kemudian hati yang lembut juga akan berdampak, ya, pada interaksi sosial. Seseorang yang hati lembut, pikiran jernih, pada waktu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan orang lain, itu beda. Tadi kan bijak, cemerlang, mengambil keputusan, empati, kooperatif, ya. Dan hati yang jernih juga, pikiran yang jernih juga, dia akan bijaksana, berperilaku adil, komunikatif, ya. Ini penting, ya. Sangat-sangat penting. Nah, sahabat kilat yang saya ingin terakhir, ya, menggarisbawahi ayat tadi, kata Imam Nawawi, ya, hubungan yang mendalam antara hati yang lembut, pikiran yang jernih. Hatinya lembut, pikirannya jernih. Ya. Apakah hatinya dulu atau pikirannya dulu? Hati yang lembut itu dikarenakan, ya, meninggalkan sesuatu yang dosa. Pikiran jernih makanan. Dua-duanya jadi. Karena bisa jadi kalau hati sudah lembut, maka pikiran menjadi jernih. Nah, pikiran jernih karena bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Sehingga, nah, jadi mau dari mana dulu? Ya. Ya. Hati yang, ya, tiang jernih, itu bisa kan makanan tadi. Maaf, pekerjaan, kegiatan, beda nih. Oh, ini salah, ini dosa, ini. Kan pakai menggunakan pikiran juga. Dua-duanya ini. Jadi kata Imam Nawawi, dua inilah. Sumber malapetaka atau sumber kebaikan. Hati yang jernih, ya, pikiran. Itu mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Dua hal. Jauhi pekerjaan-pekerjaan, kegiatan yang mengakibatkan dosa. Dan hati-hati dengan makanan, karena ini akan berpengaruh kepada pikiran kita, akan menjadi pikiran yang jernih. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونعفو منكم والله يعافيكم طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.
1: Sami-sami, Ibu, sami-sami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Hendra bin Adi insyaAllah menemani Anda di Morning Review hari ini Selasa 13 Oktober 2026 hingga 3 jam ke depan ya, pukul 9 nanti. Dan kabar seputar ekonomi dan bisnis akan terus kita ikuti sambil kita nikmati lagu-lagu K-Light yang energik. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Okelight FM. Website Kamedi www.satunoltosukomasatufmtalitefm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, 16 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio Kelight. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama pagi ini dalam Morning Review edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sahabat Kelight Indonesia menjalin kerjasama pengembangan koperasi pertanian bersama negara-negara ASEAN. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan di tengah fenomena perubahan iklim dan dampak El Nino yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan di kawasan. Komitmen tersebut mengemuka dalam sidang ke-32 ASEAN Center for the Development and Agriculture Cooperative, ACDAC, dan sidang ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agriculture Cooperatives, ASWGAC, di Yogyakarta Senin kemarin, 12 Oktober 2026. Wakil Menteri Koperasi Farida Farkah mengatakan, pertemuan yang dihadiri delegasi negara-negara ASEAN tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi koperasi pertanian guna menghadapi tantangan bersama, terutama ancaman perubahan iklim yang semakin tidak menentu terhadap sektor pangan. Menurutnya, Indonesia yang menjadi tuan rumah dari kegiatan ini berkomitmen untuk memastikan seluruh upaya penguatan koperasi di sektor pangan dalam rangka mendukung swasembada pangan dapat diwujudkan melalui aksi-aksi nyata di lapangan. Dan komitmen swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Indonesia perlu didukung oleh penguatan kelembagaan koperasi sebagai penggerak sektor real, terutama pertanian. Dalam hal ini, koperasi dinilai memiliki peran strategis dalam menghubungkan petani dengan pembiayaan, teknologi, sarana produksi, pengolahan, distribusi, hingga akses pasar. Maka, para pelaku koperasi di kawasan ASEAN berkumpul untuk merumuskan langkah konkret agar koperasi dapat menjadi sektor terdepan dalam menjaga ketahanan pangan di masing-masing negara.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 33 menit sudah kita melangkah dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, ketegangan di Timur Tengah kembali mengguncang pasar minyak dunia. Pemerintah menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, ICP, September 2026 sebesar 112,81 US dollar per barrel, naik menjadi 23,38 US dollar per barrel dibanding Agustus 2026 yang berada di level 89,43 US dollar per barrel. Pemerintah memastikan pergerakan harga terus dipantau secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang harga minyak mentah Indonesia bulan September 2026 yang ditegaskan oleh Laude Sulaiman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi di kantor Dijen Migas Gedung Ibnu Sutowo Jakarta kemarin, Senin 12 Oktober, yang dikutip dari keterangan tertulis Kementerian SDM yang menurutnya rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 US dollar per barrel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan atau supply disruption risk. Kenaikan ini terjadi secara menyeluruh pada seluruh benchmark internasional. Eskalasi konflik militer dan kebutuhan diplomasi di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur vital ekspor minyak dunia. Selain itu, penundaan kuota produksi oleh OPEC Plus serta serangan lanjutan terhadap infrastruktur kilang dan terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah turut memperketat pasokan minyak mentah global.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

0: 107.1.
1: Bampton's inspiring sound.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, 49 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, pemerintah resmi menutup keran ekspor bening lobster BBL secara permanen melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 5 tahun 2026. Aturan tersebut mengubah ketentuan sebelumnya peraturan Menteri Perikanan nomor 7 tahun 2024 tentang pengelolaan lobster Panulirus SPP, Kepiting Sisila SPP, dan Rajungan Portunus SPP yang mengizinkan penangkapan BBL, benih-benih lobster, dapat dilakukan untuk pembudidayaan di luar wilayah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan penghentian ekspor benur lobster ini juga dikuatkan dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 69 tahun 2026 yang mengatur pembentukan satuan tugas pemberantasan pengeluaran benih-benih lobster Satgas P2 BBL yang keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal. Dipastikan keran ekspor BBL ini ditutup secara permanen. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri hingga ekspor. Pemerintah menutup kembali keran ekspor benur lobster usai kerjasama budidaya lobster dengan Vietnam dihentikan karena dinilai hasilnya kurang baik. Saat ini, KKP telah melakukan modeling budidaya lobster di berbagai wilayah seperti Batam dan Nusa Tenggara Barat.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah melangkah bersama masuki bagian kedua, masih di Morning Review untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, emiten milik konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, PT Prediksi Gunatama Tbk, Gun mengaku tidak terlibat langsung dengan proses gade saham yang dilakukan tiga pemegang saham perseroan, yakni PT Araya Argo Lestari, PT Baramega Citra Mulia Persada, dan PT Citra Agro Raya. Pasalnya, seluruh proses transaksi dilakukan oleh perusahaan afiliasi PGUN, yakni PT John Lin Barat Baratama, dengan PT Bank Mandiri Persero.